0: Saudara Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya. Diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang ke dia. Menjadi seimbang antara pasokan, ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Herdo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raih suatu kuhila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulet ya menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Jadi akan ada berbagai kegiatan baik kapal kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zahra Tinaljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi

0: solar kan sekarang?
1: Insya Allah ke depan E50.
0: Saya punya.
1: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
0: Proses penyiapan lahan dulu sampai sejauh mana Pak?
1: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
1: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahraudin Al-Jannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
5: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai program ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
6: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
7: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan

0: akan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat terdengar peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari Tegalan Kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat terdengar peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di Kajang Kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Erkat dan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kembali ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti Bustio, selamat.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, Anda kembali bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Saya Anda ikuti Warta Berita Nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 34 menit ya, atau setengah 10 pagi. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung pembukaan pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dari Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita. Nah, dan juga untuk Anda pendengar, menemani Anda sambil menanti jalannya siaran langsung pagi hari ini, masih menemani rondengan Anda bersama Pur 1 dengan beberapa tambah yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal

beberapa teman-teman yang baru saja hadir ke Radio Rana saat ini, mantar kita pukul 9:46 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id, Mimika, puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa atau Pemuda Amungsa atau apa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Mimika, SP3, Senin 21 September 2026. Aksi tersebut menuntut kejelasan pemerintah daerah terkait formasi CASN tahun 2024 bagi orang asli Papua atau OAP. Dalam aksinya, massa menagih janji Bupati dan BKPSDM Kabupaten Mimika terkait 274 kuota CASN yang mereka perjuangkan sejak 2024. Massa meminta pemerintah segera memberikan kepastian dan tidak lagi memberikan janji yang membuat anak-anak daerah terus menunggu. Sejumlah tuntutan disampaikan massa, diantaranya meminta Bupati dan BKPSDM bertanggung jawab atas formasi CASN 2024, meminta DPRK Mimika mendesak pemerintah agar proses CASN segera dilaksanakan, serta meminta adanya kebijakan yang memberikan kesempatan kepada Amungme, Kamoro, dan lima suku lainnya. Koordinator lapangan aksi APA, Patrianu Solme, mengatakan pihaknya meminta seluruh aspirasi yang disampaikan segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan massa tidak ingin kembali mendengar janji tanpa kepastian mengenai nasib kuota CASN yang diperjuangkan. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan ketika peserta aksi hendak membakar ban dan menutup akses jalan. Setelah dilakukan negosiasi, massa kemudian diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di dalam halaman kantor pemerintahan Kabupaten Mimika. Aksi dijaga aparat keamanan bersama Satpol PP Kabupaten Mimika. Informasi selanjutnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini dan mengantar kita pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. RRI.go.id Nabire pendengar, persoalan lahan gedung olahraga Gor Kota Lama Nabire diselesaikan melalui mediasi antara pemerintah Kabupaten Nabire dan pihak Gereja Kristen Injili GKI Tanah Papua Senin 21 September kemarin. Audiensi yang dimediasi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu tersebut berlangsung di ruang birokrasi Polri Polres Nabire. Pertemuan dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Kapolres Nabire serta sejumlah perwakilan GKI termasuk Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Nabire Pendeta Deki Makar dan Pendeta Ubelius Manuarun. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan pihak gereja menyampaikan pandangan serta riwayat masing-masing mengenai lahan yang kini menjadi lokasi Gor Kota Lama. Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pemerintah dan gereja pada prinsipnya memiliki misi yang sama, terutama dalam memberikan pelayanan dan mendukung kepentingan masyarakat. Mesak menjelaskan Gor Kota Lama selama ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat termasuk pembinaan potensi dan talenta generasi muda di Kabupaten Nabire. Nah, ia juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi atas nama keluarga maupun pemerintah Kabupaten Nabire kepada jajaran GKI Tanah Papua serta warga jemaat GKI Mesak Kota Lama atas pernyataan yang sebelumnya ia sampaikan. Sementara itu, proses rehabilitasi Gor Kota Lama disebut tetap berjalan. Mesak mengatakan pekerjaan sempat tidak berjalan selama satu hari, namun kembali dilanjutkan pada hari berikutnya hingga saat ini. Masih menantikan pendengar siaran langsung pembukaan pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Nah, sambil menanti kami ajak Anda pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk kita dengarkan Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti siaran langsung pembukaan pelatihan Selasar CPNS tahun 2026 dan orientasi P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dari Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat kita bersama dengan rekan Robi Vanidi.
1: Ya, saudara pendengar, Persatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pendengar, saat ini kami tim kerabat kerja siaran luar telah berada di Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat kita, akan menyiarkan langsung jalannya pembukaan pelatihan dasar atau LASAR CPNS tahun 2026 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Dan pendengar, terlihat saat ini para tamu undangan Bupati Nabire, Ketua DPRK dan juga sejumlah tamu undangan atau organisasi perangkat daerah yang terlihat juga turut hadir. Dan perlu kami sampaikan bahwa CPNS 2026 yang

pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 dimulai. Yang terhormat Bupati Kabupaten Nabire, yang kami hormati Ketua DPRK Nabire beserta unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, yang kami hormati para Asisten Sekda Kabupaten Nabire, yang kami hormati para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire, yang kami hormati para narasumber dan widyai suara, yang kami hormati para instruktur dan panitia pelaksana pelatihan dasar, yang kami hormati seluruh peserta latsar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2026. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini menjadi awal yang penuh semangat, penuh inspirasi dan penuh berkat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya dan perlindungannya kita berkumpul pada hari ini, Selasa 22 September 2026 di Aula KSK Bukit Meriam dalam keadaan sehat dan diberkati mengikuti acara pembukaan pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026. Laporan pemimpin peserta latsar.

0: Ya, saudara pendengar, saat ini terdengar laporan Ketua Latsar yang diterima langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai. Dan pendengar, terlihat para peserta Latsar atau CPNS yang hadir untuk mengikuti Latsar tersebut. Diperkirakan sebanyak 2.431 peserta. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga baru saja tiba di Aula KSK Bukit Meriam Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawinari dan juga Dan Lanal Nabire.
1: Yang terhormat Bapak Bupati Nabire, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nabire, yang kami

Hormati unsur Prokopimda Kabupaten Nabire, yang kami hormati Ketua DPRK Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, yang kami hormati Kepala Perangkap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, serta yang kami hormati seluruh peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka pelaksanaan pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan keputusan Bupati Nabire nomor 100.3.3.2/272 tahun 2026 tanggal 13 Agustus tahun 2026 tentang pembentukan panitia penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Tujuan pelaksanaan. Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakhlak, dan dapat menjalankan fungsi ASN. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan Laksanaan CPNS dan Orientasi P3K ini dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu pertama, di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Kedua, Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nabire. Ketiga, Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nabire. Keempat, Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. Lima, Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire. Dan yang keenam, Aula BKPSM Kabupaten Nabire. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan laksar dan orientasi ini direncanakan mulai dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 11 Desember 2026. Jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan laksar dan orientasi dengan rincian CPNS Permasi Umum tahun 2024 160 peserta, P3K 1615 peserta, CPNSK 2 656 peserta. Dan perlu kami sampaikan, laporkan kepada Pak Bupati, mohon maaf, ada adik-adik kami yang dari Kabupaten Yelimo berjumlah 12 orang,

dari Kabupaten Jayapura 2 orang, dan dari Kabupaten Dogei 1 orang. Biaya pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD tahun 2026, dibebankan pada dokumen pengguna anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire. Demikian laporan Ketua Panitia Pelaksana Latihan Dasar dan Orientasi ini kami sampaikan, dengan harapan bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional dan berkarakter. Nabire, 22 September 2026, Ketua Panitia Max Leopold Tatuil SE. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi untuk kita semua.

Sambutan-sambutan. Hadirin sekalian, kita dengarkan bersama sambutan Kepala LAN RI. Kepada Bapak, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Bapak Bupati Nabire, Bapak Mesak Magai. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Nabire, Bapak Haji Burhanuddin Pawenari. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara, Bapak Aswad. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Bapak Yulianus Pasang. Yang saya hormati Ketua DPRD Nabire, Ibu Nancy. Di mana Ibu Nancy? Oh ya. Oh, tadi bareng-bareng sama saya terus, tapi makanya saya cari-cari tadi. Ini yang paling cantik semuanya Bu Nancy ini. Tepuk tangan Bu Nancy, terima kasih. Nah, untuk adik-adik ini yang perempuan ya, lihat Bu Nancy ini. Ya, perempuan-perempuan Papua Tengah harus bisa jadi pemimpin-pemimpin ya, seperti Bu Nancy. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Ibu Densi Mary Nawipa. Mana Ibu Densi? Yang saya hormati Bapak-Ibu, Bapak-Bapak Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire atau yang mewakili. Yang saya hormati para Widyaiswara, fasilitator yang hadir dari Kabupaten Nabire, dari LAN. Dan yang saya cintai, para peserta pelatihan dasar DPNS dan P3K. Ini kalau anu biasanya ada pantun dulu ini. Dari Siriwini menuju Samabusa, singgah sebentar membeli pinang. Para peserta DPNS dan P3K, satukan tekad bersama, mengabdi tulus untuk Nabire Gemilang. Bapak Bupati, Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita sama-sama mensyukuri ya kebersamaan kita pagi hari ini. Kita dikumpulkan Tuhan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan kita diberikan keberkahan, kemudahan semuanya. Dan selamat kepada kawan-kawan para CPNS, para P3K yang sudah diangkat ya di dalam menjadi bagian dari keluarga besar aparatur sipil negara Republik Indonesia. Ya tentunya ini satu kehormatan, satu kepercayaan yang tidak boleh disia-siakan. Bapak sekalian, jadi tentunya di dalam pertemuan yang luar biasa ini ya, ada yang di luar, kedengaran suaranya ya. Kedengaran suaranya ya, ini luar biasa. Saya sangat-sangat bangga dan terharu ya, karena ini saya berhadapan dengan mereka, inilah yang akan nanti menjadi pemimpin-pemimpin masa depan ya. Mereka inilah yang kemudian akan memelihara terus ya bangsa Indonesia, dan bagaimana harapan-harapan terbaik dari masyarakat Nabire atau dari warga negara Republik Indonesia ya akan disematkan ke pundak kawan-kawan para CPNS, para P3K ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa kita hari ini berkumpul, ini sangat penting ya. Kita sadar semuanya bahwa di dalam sebuah masyarakat ini ada yang ngurus ya. Tidak mungkin ada kemudian anak-anak bisa kemudian membaca tanpa ada yang ngajari. Tidak mungkin ada orang yang kemudian dari kecil diurus sampai kemudian besar ya tanpa ada yang ngurus.
tidak mungkin ada bagaimana ketertiban ya di masyarakat tanpa ada yang ngurus, tidak mungkin ada jalan-jalan dibuat tanpa ada yang buat jalan. Siapa itu semuanya? Ya tentunya adalah para aparatur ini. Aparatur sipil negara tugas utamanya melayani tadi. Sebuah tugas yang sangat mulia. Bagaimana kita diberikan kepercayaan oleh bangsa, oleh saudara-saudara kita, sesama warga negara Indonesia untuk bisa melayani bangsa ini. Di tanganlah kalian ini, para ASN ini, nantinya kita bisa kesejahteraan akan dicapai. Tidak hanya kesejahteraan, tapi keutuhan dan masa depan bangsa. Jadi kita berkumpul hari ini, ya kita paham betul mengapa kalian bekerja sebagai ASN. Untuk apa kalian bekerja sebagai ASN? Ya, ini berbeda dengan orang-orang yang bekerja di swasta. Mereka bekerja untuk mencari untung, membantu perusahaan cari untung. Tapi ketika bekerja di bawah naungan negara Republik Indonesia, ya, maka tugas utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, ya, bagi warga negara Republik Indonesia, dan memastikan bagaimana bangsa ini, negara ini terus untuk tumbuh berkembang. Nah, kawan-kawan semuanya, jadi ini yang penting, bagaimana nanti peran sebagai para ASN yang akan ditempuh selama karirnya menjadi ASN. Nah, menjadi ASN ini sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan yang tentunya pertama kali harus dijalankan dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah niatan dulu. Ini yang paling penting, niatan. Ya, kawan-kawan yang semua di sini adalah para umat yang beriman, yang Islam, yang Kristen, ya, yang Buddha, yang Hindu. Semuanya tahu kalau mau beribadah itu pertama ada niatannya dulu. Ada yang pergi ke gereja, niatannya enggak ke gereja dia. Niatannya main mau ketemu sama pacarnya, ya. Itu enggak dianggap sebagai ibadah. Betul ya? Ya, pergi ke sholat yang muslim, ya, ketika dia melakukan sholat pertama yang dihitung niatannya dulu, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan yang saya cintai, hari ini kita benahi niatannya dulu, karena dari niatan ini akan menjadi fondasi penting untuk menuntun sepanjang karir kalian menjadi para ASN. Ya, untuk apa kalian menjadi ASN? Untuk apa menjadi kalian menjadi ASN? Apa yang kemudian harus dilakukan sebagai ASN? Jadi kawan-kawan semuanya, jadi niatan ini yang akan kemudian menuntun agar kalian betul-betul bisa mencapai karir-karir tertinggi, akan bisa menghasilkan karya-karya yang hebat. Ya, karena dari niatan dan kesadaran inilah yang membedakan antara orang yang sadar melakukan pekerjaannya dan orang yang tidak sadar sekedar melakukan pekerjaannya karena disuruh atasannya, karena disuruh oleh mertuanya, karena dia cukup mau dapat penghasilan. Bukan hanya kemudian profesi ASN, bukan hanya kemudian sebagai sebuah salah satu sumber penghasilan, ya, tetapi ini sebuah kehormatan. Bagaimana kita, ya, di tangan kawan-kawan ini semuanya, harapan masyarakat untuk bisa lebih sejahtera, keluar dari kemiskinan, merasa aman, merasa kemudian lebih nyaman, kebutuhannya terpenuhi, itu dimulai dari tangan-tangan para ASN. Nah, untuk menjadi ASN ini, ya, harus profesional. Apa yang harus profesional ini? Profesional ini ada tiga hal, komponennya tiga hal. Ya, pertama, orang yang profesional itu harus memiliki kompetensi. Ya, yang kedua, untuk menjadi profesional adalah harus memiliki semangat melayani. Dan yang ketiga, untuk menjadi profesional, orang para ASN harus menjunjung tinggi integritas dan etika profesi. Nah, yang pertama dulu, bagaimana menjadi para profesional? Profesional ini adalah orang yang kemudian hidup matinya itu untuk profesinya tadi. Dia hidup dari profesinya tadi. Jadi tidak ada tempat untuk main-main, ya, dalam menjalankan tugas, karena dia dibayar
diberikan fasilitas, diberikan kewenangan, diberikan kepercayaan untuk menjalankan profesi. Beda dengan orang, kalau olahraga itu ada olahraga profesional, ada olahraga amatir. Petinju amatir itu ya dia suka-suka dia melakukannya, karena amatir itu dari bahasa Yunani namanya cinta, artinya dia melakukan karena dia suka, ya. Tetapi profesional enggak, ya. Kalau kita bilang olahragawan profesional, ya dia betul-betul harus berlatih dengan keras dan sebagainya, karena dia tahu harus tampil prima, harus kemudian dibayar, diberikan kepercayaan tadi untuk tampil, ya, menjadi olahragawan profesional. Sama, ASN juga sama. Kunci untuk menjadi orang profesional, dia harus punya kompetensi ini. Nah, untuk itu maka semua yang menjadi hadir di sini, ini perlu pembekalan, perlu kemudian ada pelatihan dasar. Bukan kemudian dengan pelatihan dan dasar dan pembekalan ini kemudian selesai sudah memiliki kompetensi. Belum. Ini awalnya saja. Dasar tadi yang kemudian tadi saya sampaikan, bagaimana memperkuat niatan. Kalau niatan saja kemudian tidak ada kemudian pengetahuan bagaimana menjalankan tugas, ya sudah sama saja, ya. Punya niatan, kemudian punya pengetahuan, kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Oh, saya niatannya adalah menjadi ASN yang melayani bangsa ini, ya. Maka kemudian harus diikuti dengan sebuah kemampuan dalam menjalankan tugasnya tadi. Nah, kawan-kawan semuanya, dalam menjalankan tugas ini sangat penting, ya. Di sini para guru, para tenaga kesehatan, tenaga administrasi harus menguasai bidang tugasnya, ya. Bagaimana caranya? Belajar kuncinya, ya. Di undang-undang ASN, makanya kemudian undang-undang aparatur sipil negara tahun nomor 20 tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap ASN wajib belajar secara berkelanjutan. Nah, secara berkelanjutannya terus-menerus. Mengapa belajar secara berkelanjutan? Karena masyarakat ini juga makin lama makin pinter, jangan sampai kemudian masyarakatnya lebih pinter dari para ASN-nya. Persoalan di masyarakat juga semakin lama makin kompleks, makin kemudian banyak. Jangan sampai kemudian kita tidak ngerti bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Ketika ASN tidak belajar, maka ASN ini tidak bisa membantu masyarakat berkembang, tapi justru menjadi penghambat perkembangan itu sendiri karena ketinggalan, ya. Nah, apa yang harus dipelajari ASN ini? ASN harus mampu kemudian pertama tentunya memahami tugas fungsinya. Bagaimana menjalankan sebagai guru yang baik, menjadi nakes yang baik, ya. Pengetahuan dasar bagaimana cara ngajar, cara melayani kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana sikap melayani, ya. Ini harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan yang ketiga, sekarang ini di era digital, ya. Tadi saya tanya sama Pak Bupati sama Bu Nancy juga, apa di sini kampung-kampung sudah masuk internet, sudah semuanya, ya. Manfaatkan ini, Nabire ini, untuk tidak hanya kemudian pelayanannya lebih bagus, tapi dikenal secara global, secara internasional. Kita bisa membuat jaring-jaring internasional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan kita memberikan pelayanan pada masyarakat, memudahkan cara belajar mengajar di sekolah-sekolah, memudahkan kita memberikan pelayanan kesehatan, dan tentunya tadi semuanya agar pelayanan menjadi lebih efisien. Makanya kemudian yang belum paham mengenai digital, ya, harus belajar. Nah, kemudian apa lagi yang harus dipelajari, ya? Yang harus dipelajari adalah bagaimana tugas memimpin. Nah, ini dia. Memimpin tidak harus kemudian sekarang ini, oh, saya belum punya pejabatan. Bukan. Memimpin ini sebuah kapasitas, kemampuan pribadi kita. Untuk apa? Menggerakkan orang lain, untuk memecahkan masalah, untuk punya inisiatif. Orang yang kemudian, ini kawan-kawan ini semuanya mau enggak mau nanti, ya, mungkin 30 tahun yang akan datang menjadi para pemimpin-pemimpin, ya, di bidangnya masing-masing. Makanya harus dipersiapkan mulai hari ini, ya. Kalian harus yakin bahwa kalian nanti akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan.
Ya, untuk itu maka harus belajar. Apa memimpin itu? Satu, tadi harus punya inisiatif. Dua, harus punya kemampuan bekerja sama. Tiga, harus punya kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, tentunya harus kemudian mau bekerja lebih dari yang lainnya. Ya, tidak ada namanya pemimpin itu kemudian hanya nunggu instruksi, tidak ada. Tapi punya inisiatif, selalu bersedia berkorban untuk orang lain. Itu ciri-ciri pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama ciri-ciri para ASN adalah kita harus menguasai, harus mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Belajar dari apa? Belajar dari internet, belajar ikut pelatihan, belajar dari orang lain. Kok enggak tahu harus tanya, tapi belajar itu terus. Untuk apa? Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kalian. Yang kedua, ciri profesional itu adalah ya, memiliki semangat melayani. Di hati kalian ini harus ditanamkan dari mulai hari ini, ya, bagaimana kalian hadir menjadi ASN tidak lain tidak bukan untuk memberikan pelayanan. Apa itu pelayanan itu? Yaitu memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi atasan, memberikan manfaat pada rekan kerja. Jadi semangatnya selalu memberi, giving, giving, giving, memberi, memberi, memberi. Ya, ya dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, dan sebagainya. Ini semangat, ciri dasar orang melayani adalah kita selalu dimanapun berada, selalu akan berbagi, memberikan kebaikan pada sesama kita. Dan ini merupakan bagian dari keimanan kita masing-masing. Yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, semua mengajarkan harus memberikan manfaat. Dan kalian ini, ASN-ASN ini adalah para pekerja-pekerja Tuhan, ya, disuruh untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan-kebaikan kepada sesama kita, mencegah keburukan. Di mana ada kemiskinan, ada kebodohan, ada seperti kebutaan huruf misalnya, ya itu harus semuanya harus peduli. Pelayanan itu harus kemudian disertai dengan rasa kepedulian, ya. Jadi kalau tidak punya rasa peduli, tidak enggak mungkin kita. Nah, jadi ketika kita sadar bahwa kita tugasnya melayani, kalian lihat kanan kiri setiap hari, ya. Ada enggak di lingkungan ini yang harus diperbaiki? Dan ini tidak ada kemudian lebih bertanggung jawab untuk memperbaiki ini selain para ASN ini. Jadi jangan kemudian kita nunggu ada perintah baru kita bergerak, tidak. Kalau ada masalah, inisiatif. Kalau itu bukan kewenangan kita, kita laporkan sama yang punya kewenangan. Ya, tetapi dimanapun kalian berada, kalian punya tanggung jawab. Ya, maju mundurnya bangsa ini, maju mundurnya Nabire ini, sejahtera tidaknya masyarakat ada bergantung pada namanya para ASN ini. Untuk itu maka kalian harus selalu peduli bagaimana caranya, apa persoalan yang harus dipecahkan, apa pemikiran kalian untuk kemudian memecahkan masalah tadi. Kemudian yang berikutnya untuk melayani adalah bagaimana kita punya sikap disiplin. Ya, kalau kita sendiri enggak disiplin, gimana mau melayani? Berarti kita ini yang harus dilayani terus-menerus. Kenapa? Karena ngatur diri sendiri aja enggak bisa. Ya. Gimana disiplin yang kecil-kecil, tepat waktu, datang tepat waktu, ya, cara berpakaian sesuai standarnya, rapi di tempat kerjanya, jaga kebersihan di tempat kerjanya, ya, disiplin dalam bentuk kemudian hal-hal yang terlihat sehari-hari, bagaimana dari sikap perilaku kita ini yang mencerminkan bahwa kita sebagai wakil dari negara yang ada di tengah-tengah masyarakat harus mencerminkan bagaimana negara ini hadir melindungi, tanggap pada masyarakat. Yang berikutnya, apa sebagai pelayan ini, ya, sebagai pelayan masyarakat ini harus berpenampilan yang bagus, ya. Tidak hanya penampilan dirinya, ya, perhatikan cara berpakaian, ya, kalau ke kantor harus pastikan mandi, ya, berpakaian yang rapi. Tapi tidak hanya dirinya, lingkungannya, mejanya, tempat kerjanya, ya, kalau lihat kamar mandinya kotor, tanggung jawab,
ya. Kenapa tadi? Karena dari pelayanan itu terlihat dulu, ya. Nah, ini jadi orang yang profesional, peduli dengan pelayanan, punya empati tadi saya sampaikan. Dan apa, ya, berikutnya orang melayani harus kemudian bisa diandalkan, ya, bisa diandalkan. Kok janji pada orang tua murid, janji pada pasien, janji pada siswa, janji pada siapapun ditepati. Kenapa? Ini ketika kalian kemudian berjanji tidak ditepati, orang berpikir, oh, tentang pemerintah itu begitu, ya. Kok janji tidak ditepati? Makanya kemudian sering dikritik masyarakat, kok janji tidak ditepati? Nah, ini dia. Karena dari yang kecil-kecil enggak tidak diperhatikan. Kawan-kawan semuanya, hari ini, ya, kalian punya niatan menjadi ASN, ditugasi menjadi ASN, dan keputusan kalian, tindakan kalian mencerminkan negara, mencerminkan bangsa ini. Maka kemudian kalian tadi kalau diandalkan, diberikan kepercayaan, harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi nilai dasar yang kita sebut dengan berakhlak, ya. Bernya apa? Berorientasi pada, sudah ada materinya Pak Aswad, belum ya? Oh, belum ya. Jadi nanti dalam undang-undang disebutkan ASN ini punya sebuah nilai dasar. Nilai dasar itu artinya yang menjadi jiwanya sehari-hari. Pertama, namanya disingkat berakhlak. Bernya adalah berorientasi pada pelayanan. Dimanapun kalian berada, harus punya semangat melayani. Ya, melayani pada masyarakat. Melayani itu ya orangnya senyum. Melayani itu tanggap. Itu dari melayani tadi. Jangan melayani kemudian harus cemberut terus, ya, mau takut orang mau dilayani, ya. Ramah, ya, senyum, ya, selalu kemudian kita ringan tangan membantu orang. Itu berorientasi pada pelayanan. Itu sifat dasar ASN. Yang kedua, ya, adalah akuntabel, ya. Dari berakhlak itu singkatannya, itu diatur di dalam undang-undang ASN. Pertama, berorientasi pada pelayanan. Yang kedua adalah akuntabel. Setiap keputusannya, tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh semaunya sendiri, ya. Ada aturannya. Kalau nggak tahu aturannya, tanya aturannya. Ya, mengapa? Karena kawan-kawan ini bajunya, gajinya, kantornya, semua adalah dari rakyat, ya. Sehingga nanti semua tindakannya harus bisa dipertanggungjawabkan tadi untuk rakyat, untuk para wakil rakyat yang memimpin kita, dan untuk aturan-aturan yang dibuat oleh para wakil rakyat. Yang ketiga, ya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel. Yang berikutnya, yang ketiga, nilainya adalah apa? Kompeten, ya, kompeten. Kompetennya apa tadi? Belajar terus-menerus meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, sikap perilakunya, ya, sebagai ASN agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang berikutnya adalah harmoni, ya. Kita ini hidup dalam kebhinneka tunggal ikaan. Tidak boleh kemudian kita mementingkan salah satu kelompok kita sendiri. Kita ini melayani bangsa Indonesia yang beragam, ya, dari sisi agama, dari sisi suku, dari sisi ekonomi. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, semua harus kemudian kita layani, kita hormati, ya. Kita ini harus memelihara keharmonisan, persatuan, kesatuan di tempat kerja dan dimanapun kita berada. Berikutnya, ya, selain harmoni, loyal, ya, berakhlak. Ada loyal. Loyal itu artinya apa? Harus tunduk, taat kepada bangsa negara Republik Indonesia, karena kita ini adalah aparatur. Aparatur itu alatnya negara, alatnya bangsa untuk melayani rakyat. Sehingga kita harus taat pada bangsa negara, harus taat pada pimpinan-pimpinan kita, ya, harus taat pada peraturan perundangan. Itu namanya loyal, ya. Yang berikutnya adalah A, berakhlak. A-nya adaptif. Apa adaptif? Dimanapun kalian berada, harus terus kemudian melakukan inovasi, berpikir kreatif, ya. Oh, jangan kemudian kalau nggak bisa karena keterbatasan sarana prasarana, anggaran dan seterusnya, selalu bilang, wah, nggak bisa kerja nih Pak,
karena tidak ada ini, tidak ada itu, ada masalah ini, ada masalah itu. Mau bekerja di manapun, ya semua masalah tadi ada, mau swasta, mau pemerintah, dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan. Dan untuk itu maka ya kita dituntut kemudian berpikir kreatif, gimana kemudian cari solusinya, berpikir gimana berinovasi, gimana cari kemudian terobosannya. Jangan kemudian kita selalu karena anggaran nggak bisa kerja pak, karena kurang sarana kita nggak bisa kerja pak. Ya ini buktinya, misalnya kita mau paparan harusnya ada televisi tapi belum ada, ya nggak masalah, bahkan nggak ada mic nggak ada masalah, ya. Apapun apa yang dilakukan, kita lakukan adaptif. Yang penting adalah bagaimana kita menjalankan tugas, memberikan solusi di mana kita pun berada. Ya. Terakhir adalah bagaimana setiap ASN dituntut dari nilai dasar tadi adalah kolaboratif, kerjasama. Gak boleh kerja itu sendiri-sendirian. Harus bergotong royong dengan kawannya, dengan masyarakat, dengan gereja, dengan ulama, dengan para akademisi, dengan siapapun, kita semangatnya adalah kolaborasi. Inilah kemudian dasar kalian menjadi ASN, ASN-ASN yang akan menjadi para pemimpin-pemimpin masa depan. Semangat kolaborasi itu penting. Kita tidak punya saran-saran, tapi kita punya teman, kita bisa bantu. Kita tidak punya pengetahuan, tapi kita punya teman, punya rekanan, kita bisa minta dibantu. Tapi kalau kita kerja sendiri, ya kita tahu semuanya keterbatasannya banyak, masalahnya banyak. Jadi tidak mungkin itu kita melakukan pekerjaan tanpa kolaborasi. Nah kawan-kawan semuanya, itu tadi adalah ciri yang kedua bagaimana menjadi para ASN. Yang pertama tadi memiliki kompetensi, yang kedua adalah memiliki semangat pelayanan dengan nilai-nilai berakhlak tadi, dan yang terakhir adalah bagaimana semua ASN adalah menguasai atau menjunjung tinggi, selalu melihara etika dan integritas. Nah kawan-kawan semuanya, untuk menjadi orang baik perlu proses belajar karena kebiasaan baik. Tapi untuk menjadi orang yang buruk itu juga perlu belajar dengan membiarkan dirinya punya kebiasaan yang buruk. Ya kalau kita melihat dari di TV banyak orang kemudian ditangkap, ada kena kasus ini, kena kasus itu, karena dia membiasakan dirinya terbiasa dengan hal yang kecil yang tidak bagus, ya, yang lama-lama menjadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana

0: Mana yang buruk?
1: Nah, untuk itu maka kawan-kawan semuanya, sebagai ASN, harga mati ya memelihara integritas. Apa integritas? Kepercayaan kita ya, apa yang dipikirkan, diyakini, nilai berharga tadi dilakukan sehari-hari ya. Integritas ini ada orang yang kemudian bisa dipercaya ya. Ya, jangan kemudian kalian diberikan kewenangan, diberikan sumber daya, anggaran dan sebagainya, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Itu namanya tidak berintegritas. Ya. Nah, kemudian juga sebagai ASN menjunjung tinggi etika dan etika profesi. Apa itu? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, bolos tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi? Mangkir tidak boleh. Ya. Menggunakan uang negara secara tidak bertanggung jawab tidak boleh. Itu namanya etika. Apa yang tidak boleh dan tidak boleh oleh profesi. Nah, kawan-kawan semuanya, ASN ini adalah para apa namanya, orang-orang yang punya kewenangan besar ya, diberikan anggaran, diberikan kewenangan mengatur masyarakat. Kalau tidak punya etika ya, ini dampaknya sangat sangat besar sekali ya. Kalau orang, kita sering mendengar namanya white collar crime, kejahatan kerah putih. ASN ini kalau tidak berintegritas, tidak menjunjung etika, sama dengan orang yang white crime tadi ya, white collar crime artinya kejahatan kerah putih, kejahatan para profesional, jauh lebih jahat daripada ya, kata Pak Polisi, kalau menangkap penjahat, penjahat itu dia hanya nyuri aja, membunuh. Tapi kalau orang profesional yang punya kejahatan, kejahatannya luar biasa, karena yang diambil adalah harapan masyarakat dirampas ya, cita-cita sebuah masyarakat dirampas ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ada bentuk kemiskinan yang berkelanjutan, kerusakan alam. Kenapa? Karena dia ngambil keputusan bukan karena untuk melayani, tapi untuk kepentingan tertentu tadi. Dia kemudian menggunakan uang bukan untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Nah, kawan-kawan semuanya, sekali lagi hari ini penting untuk kemudian menandai perjalanan panjang kalian menjadi para ASN-ASN yang profesional.

Pendengar, siaran langsung dari Aula Kristus, Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita saat ini terkendala. Dan saat ini pendengar, untuk Anda bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Cuaca untuk Kota Nabire masih nampak cerah berawan ya tentunya. Dan masih kami ajak Anda pendengar untuk kembali kita ikuti siaran langsung pembukaan pelatihan dasar Laskar CPNS tahun 2026 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2026 lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi,
1: lapor saya bahwa suami saya tentara, jadi saya bertugas di dengan bapak di Nabire. Oh, mundur saja, kalau suami juga pusing juga dengan bayar pegawai negeri juga. Ya, saya tidak mau dengar bapak saya ini, suami saya polisi, jadi kasih turun. Tidak ada cerita di kita. Ya. Oleh sebab itu kita semua komitmen bahwa kita siap bekerja. Kalau dulu kan jalan ini belum sampai di pedalaman saja orang bertugas dengan pesawat, suami istri naik pergi bertugas. Sekarang ini kan pakai motor sampai di tempat tugas, pakai Johnson sudah sampai di tempat tugas. Oleh sebab itu komitmen itu harus kita jelas untuk bekerja di wilayah Kabupaten Nabire yang kita cintai. Oleh sebab itu saya tekankan kembali, pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Nabire selagi jam kerja, ada juga yang saya temukan mabuk TikTok dan sebagainya, live-live TikTok dan sebagainya. Orang akan menilai kualitas kerja kita. Ya. Saya juga biasa monitor-monitor ada yang live di TikTok. Saya biasa sampaikan, ya selamat ya. Dia pikir bahwa saya bangga dengan dia, padahal saya mau tegur. Oleh sebab itu ya, seorang pegawai negeri harus komitmen. Bekerja dengan disiplin, menghargai pimpinan, menghargai

0: tadi sambutan Bapak Tinabire, Bapak Mesak Magai, sekaligus membuka Latsar CPNS tahun 2026. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Latsar CPNS tahun 2026 telah resmi dibuka oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, dan diikuti oleh peserta sebanyak 2.431 peserta. Dan saat ini terlihat
1: Bupati Nabire beserta pimpinan menempati tempat yang telah ditentukan.
0: Pendengar, terlihat saat ini Bupati Nabire beserta tamu undangan kembali ke posisi semula, yakni kursi tamu. Dan pendengar, perlu kami gambarkan juga saat ini di halaman
1: penyerahan tanda peserta oleh Bupati Kabupaten Nabire.
0: Halaman Gereja Katolik cukup ramai, terlihat parkiran kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 cukup memadati halaman
1: Kepala Lan Republik Indonesia.
0: Iya, pendengar. Saat ini berlangsung penyematan tanda peserta yang dilaksanakan oleh Bupati Nabire.
1: Penyematan oleh Kepala Pusdiar SKN Lan Nabire.

0: Ya, pendengar, masih berlangsung penyematan tanda peserta. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa suasana saat ini di dalam gedung atau aula gedung gereja Katolik Kristus Sahabat Kita Bukit Miriam Nabire, para peserta yang mengikuti acar saat ini menggunakan aksesoris atau perlengkapan ASL, diantaranya menggunakan seragam warna hitam putih dan juga menggunakan topi serta tanda peserta yang baru saja disematkan atau dipasang oleh Bupati Nabire.
1: Diwajibkan penandatanganan MOU oleh Bupati Nabire dan Kepala LAN RI.
0: Ya, saudara pendengar, Persatu RRI Nabire di mana saja Anda berada, saat ini berlangsung penandatanganan MOU antara pemerintah daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bupati Nabire bersama LAN RI di hadapan para peserta acar, tetapi juga tamu undangan yang hadir.
1: Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire dan Kepala Puscar SKMP LAN Makassar.
0: Ya, pendengar, perlu kami sampaikan juga bahwa terlihat saat ini para keamanan baik dari TNI maupun Polres atau kepolisian Polres Nabire juga turut hadir untuk

mengamankan jalannya kegiatan pembukaan Latsar CPNS tahun 2026 yang berlangsung saat ini di Aula Kaska Bukit Meriam Nabire. Dan perlu kami sampaikan bahwa peserta Latsar tahun 2026 ini sebanyak 2.431 orang peserta.

0: penyerahan plakat dari Kepala LAN RI kepada Bupati Nabire.
1: Bupati Nabire mendapatkan sambutan yang cukup meriah dari para peserta maupun tamu undangan yang juga hadir saat ini.
0: Bupati beserta pimpinan disilakan kembali ke tempat duduk.

0: Pendengar, saat ini terlihat Bupati Nabire bersama tamu-tamu atau rombongan yang hadir kembali ke posisi, dan selanjutnya
1: menyanyikan lagu Tanah Papua.

Bapak Ibu, kita akan berdoa. Saya akan bawakan doa ini bagi kepercayaan saya, yaitu agama Kristen. Yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tiga. Dengan terdengarnya tifa yang telah dibunyikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Nabire, pertanda bahwa kegiatan laksar K2 CPNS dan orientasi P3K telah dibuka resmi pada hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Atas koordinasi yang baik antara Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire, Bupati Nabire, Sekda, dan Lembaga Administrasi Negara. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, di saat ini kami berdoa, kegiatan ini akan berlangsung sampai tanggal 11 Desember. Tentu bagian ini secara manusia kami tidak mampu, lelah, tapi kami percaya Roh Kudus tolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kegiatan ini dapat kami tekuni sampai pada selesai. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Bupati Nabire, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Ketua DPRK Kabupaten Nabire, dan Lembaga Administrasi Negara yang telah hadir untuk menyaksikan pembukaan kegiatan laksar pada hari ini. Dan juga Engkau memberkati semua para undangan yang sudah memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan ini. Kiranya Tuhan memberkati, kembali akan kembali melaksanakan tugas kenegaraan di OPD-OPD masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Kami percaya kekuatan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang telah terjadi di hari ini. Haleluya. Amin.

0: doa yang telah kita ikuti bersama. Maka berakhir pula pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026. Kepada seluruh peserta Latsar, selamat mengikuti pelatihan dasar dengan semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Shalom, salam sejahtera, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua.
1: Ya, saudara Prayer, kita ikuti bersama pembukaan pelatihan dasar atau Latsar CPNS tahun 2006 dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2006 di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Ini Selasa 22 September 2006 dan secara resmi telah dibuka tadi oleh Bupati Nabire Musyad Nugai, dan kegiatan ini berlangsung di Aula Gereja Katolik Kristus Sabat Kita Bukit Meriam Nabire. Dan pernah kegiatan Latsar CPNS tahun 2026 direncanakan akan berlangsung selama 3 bulan dan diikuti kurang lebih 2.000 orang peserta. Dan terakhir, kami tim kabinet kerja yang saat ini bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib SAP MSI, Produser PLH Ketua Tim Pemberitaan, Pengarah Acara PLH Ketua Tim Pemberitaan, Pengarah Teknik Ketua Tim TMB Wayan Sandra, Teknik Ubifen Muhammad Abjang ST, Sulis Irjanto ST, dan Agnes Prontini MDT, Operator, Operator Dinas Penyiar Pro 1 Valenewan, Lead Manager Valenewan, dan reporter yang saat ini bertugas, saya Robi Hanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kembali ke studio dalam mereka terjumpa Nabire.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Nabire siang ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Selamat siang pendengar dari Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa dalam Nabire Lintas Siang ya, menggantikan rekan kami Valen Elwan yang bertugas di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 tadi ya. Pendengar, demikian juga telah kita ikuti siaran langsung pembukaan Latsar CPNS tahun 2006 yang berlangsung di Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang. Saya menulis sembari penyiar Anda ya, hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti, dengan berbagai program acara yang akan hadir. Di antaranya di pukul 12 ada acara musik tradisional dan budaya. Di pukul 13 tepat ada penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga di pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur ada acara Pro Dangdut ya, hingga pukul 15 tepat ada penyampaian warta berita daerah sore di pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang akan setia menemani Anda di hari ini, di hari Selasa 22 September 2026.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Nabire siang ini.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selamat siang bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari Selasa 22 September 2006 bersama saya Manus Amberi. Ia akan menemani Anda hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur ya, dalam acara musik tradisional dan budaya. Tentunya dengan berbagai informasi dari berbagai daerah di Nusantara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tentunya dengan beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah juga yang akan kami hadirkan temani siang hari Anda. Mungkin saja bagi Anda yang beraktivitas di siang hari ini dalam semua kepadatan aktivitas Anda, yang selalu setia ataupun bersama kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat bergabung ya bersama kami di siang hari ini lewat fine line telepon di 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang.
1: Ya, halo, selamat siang, Kakak Manu.
0: Selamat siang, Amu.
1: Kakak Manu yang ganteng.
0: Siap, Amu yang paling cantik juga.
1: Itu lagi. Nih, Mama Kori ada di belakang.
0: Selamat siang, Nenek Kori.
1: Ya, kok kesalnya begitu?
0: Nenek Kori.
1: Nih, lagunya tuh Nona Waropen Bagoyang.
0: Nona Waropen Bagoyang, siang-siang.
1: Amu mau salam buat itu Bapak Kapolsek kalau di sebelah ini.
0: Selamat Bapak siang, Kori, Bapak Kori.
1: Yang ganteng-ganteng.
0: Siap.
1: Ya. Terus, Mama Nenek Kori ada ini, Mama Kori.
0: Selamat dia siang semua.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Ya, ada Mama Rahel sebelah ini.
0: Selamat siang juga.
1: Selamat siang.
0: Mama Rahel.
1: Ya, Mama Rahel, Bapak Rahel. Mama Angel, Bapak Angel.
0: Oh, semua ada ya?
1: Ya, semua ada, kompak.
0: Siap.
1: Lengkap.
0: Gangkap.
1: Ya, amon salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Terima kasih.
1: Ya, buat Tete dan Nenek di YPK. Ya, buat Tete Awom di Batas Kota.
0: Itu lagi, selamat siang juga kepada Tete Awom.
1: Insos Rumbrawer, Insos Korido, Insos-Insos semua.
0: Insos Dora.
1: Ya, buat Paman Joten di Kalibobo, Oman Dowen, Kecolewa 9, Mama Bagus, Enja. Arema, Pada Arema.
0: Iya.
1: Arema itu kita masuk, balik pulang.
0: Pulang ke mana,
1: Amo? Dia pulang ke Kaladiri, ke Kala.
0: Iya.
1: Aduh. Iya, Amo salam lagi, Bak. Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros, Kakak Suster, Gaby, semua yang di Jalan Jakarta.
0: Jalan Jakarta.
1: Iya. Amo salam bak yang di topo ini, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Mari, Mama Kiri.
0: Mama-mama dorang.
1: Iya, itu sudah. Itu lagi. Sar, salam basap Mama Kalumbaba.
0: Iya, Ibu ya. Maya Sawaki.
1: Iya, yang di sama busa ini, ada Mama Manto, Mama Oges, Mama... Mama ini, Susan.
0: Mama Susan, Emi Erari.
1: Mama Erari, semua yang bisa mambusa.
0: Itu lagi. Itu
1: Mama Kedora.
0: Siap. Kamu sudah ketawa.
1: Nenek kau sudah ketawa. Ya, ya salam buat semua kaget.
0: Baik.
1: Ya, lagunya ditunggu. Selamat siang, Tuhan membesarti.
0: Amin.
1: Kakak Mami ya, sampai. Nenek bilang selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Hei.
0: Ini Kori, goyangnya. Ya, Mawin Desi membuka pertemuan kita di siang hari ini dengan lagu Nona Waropen Bagoyang. Semoga kita semua bagoyang-bagoyang. Kalau tidak sempat bagoyang ke badan, bagoyang kaki juga bisa. No 984-22074. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo. Selamat siang.
0: Dari Sipur langsung Kalibobo ini.
2: Iya.
0: Mungkin dia Rara Wadio kah? Selamat siang, Bapak.
2: Ya, Bapak tua.
0: Tua.
2: Pesan satu lagu dulu.
0: Siap.
2: Tadi Amo pesan dari suara pembagoyang.
0: Iya.
2: Jadi, Bapak tua juga pesan lagu dari Petrus Nugroho. Gadis Waropen.
0: Gadis Waropen, Petrus Nugroho, siap.
2: Ya. Amo, selamat siang. Terus untuk Senja, Mama Bagus, Pak Alex di Kolonau,
0: iya.
2: Mama Wahyu, Mama Teguh, Mama Novel, Putra Diki, Ansar Mansur, Mas Edi di Karawang, Jawa Barat,
0: ya.
2: Bunda Ima di Maumere, Mama Alfa di Cirebon,
0: ya.
2: Ibu Jamila di Jambi, Pak Yeri di Sorong, Paman Yudeni di kompleks Kalibobo, Bung X, terus lanjut lagi buat kedua sobatku,
0: iya.
2: Paci Sanoi dan Paci
0: Tanati,
2: Mama Rumrawer, Putra Bitin. Terus lanjut ke daerah Waropen, Kabupaten Sumbawa. Ketemu kedua anak yang ada di sana, LC Hobera dan Putri Baybay.
0: Iya.
2: Tak lupa juga buat Putra Wonggeri. Ya, selama ini tak pernah masuk. Ya, mudah-mudahan siang ini dia bisa masuk ke...
0: Itu lagi, mudah-mudahan.
2: Lanjut lagi buat Pak Alex di Pulau Naum, Kirek, Mama Suwau, Mama Mokiri, Mama Lani, Pak Diarema, Putra Oser, Putri Momen Sili, ya, dan yang lain-lain.
0: Iya.
2: Ya. Semoga lagu ini dapat menghibur kalian semua sebagai pengantar makan siang.
0: Ah, itu.
2: Ketika kalian siap-siap mau makan, kira-kira lagu ini dapat menghibur selalu.
0: Iya.
2: Oke, itu saja.
0: Siap, baik.
2: Anak Manu, Bapak kembalikan jalur.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Tuhan berkati.
0: Amin. Ya, Bung Akudiomi dari Kalibobo sudah bergabung, ya. Ada siapa lagi di belakangnya Bung Akudiomi? Ini di WhatsApp ya, 0813-5494-419. Yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya, atau di lain telepon 0984-22074, ada Mama Siva ini, SPC. Halo, selamat siang Mama Siva.
3: Halo, selamat siang, selamat malam.
0: Apa kabar Mama Siva?
3: Alhamdulillah sehat, okay. Temanmu.
0: Siap, musik tradisional dan budaya. Mau lagu apa ini?
3: Lagunya dari Sri Afista.
0: Sri Afista. Afista, judulnya?
3: Iya, judulnya Gatot Kaca Beli Mabur.
0: Gatot Kaca. Beli Mabur.
3: Iya, Gatot Kaca Bali Mabur.
0: Bali Mabur, oke, siap.
3: Iya, salam-salam Kakak Mano. Silakan. Buat yang baru tat, Bung Aku Diomi. Buat Mama Bagus, Putra Rema, buat Senja, Pade dan Bude Geprek, buat Amo, Kiren, Mama dan Bapak Tebu, iya. Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Putra Tunggal, buat Damar Wulan, Mas Waro, Bang Nasrun, Bang Luhut, semuanya salam sehat. Selamat siang buat Kak Manonya. Jangan lupa santap siang, selalu sehat. Iya. Terima kasih Kak Mano.
0: Oke, kembali kasih juga. Buat Mama Siva di SPC, ini ada Sri Avista ya. Gatot Kaca ya. Pilih bisa mabur. Di belakangnya Mama Siva. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kak Manu, selamat siang.
0: Selamat siang orang Nabar.
4: Benar.
0: Nah, SP2 ini.
4: Iya, betul.
0: Silakan. Dengan Putra Manu. Iya.
4: Nah, ini mau request lagu. Musik tradisional budaya.
0: Betul.
4: Oh iya. Berarti mau request lagu ini Ani Ide Paniai Maki Wado Katai.
0: Ani Ide, iya.
4: Iya.
0: Paniai Maki Wado Katai.
4: Iya, betul. Betul, Kak. Siap. Pertama-tama Mama Suwo, selamat siang, selamat beristirahat. Mama Bagus Senja di SP1, Pade Arema di SPC, Mama Harum Brawer di Jalan Pemuda, Bun Aku Diomi di Kalibobo, Paman Jotedi, terus Mama Noper, Ma Ayu, Ma Ikram,

0: Ya, Putra Menau dari SP2 ya sudah bergabung dari Barat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, kembali. Siapa ini?
1: Dengan Ibu Anggreni, ada di Manado.
0: Oh, Ibu Anggreni di Manado. Jauh sekali ini, Sulawesi Utara ini.
1: Jauh sekali.
0: Ada itu, siapa Bunda Iel sama... Kalau di Manado itu ada...
1: Atika. Iya. Ini silakan. Dengan siapa?
0: Dengan orang Tataran Tondano.
1: Aduh, siapa kah?
0: Immanuel.
1: Coba. Oh, Manuel ini. Aduh, berarti waktu di Manado lama juga ya, Manuel?
0: Iya, siap, Bunda.
1: Iya.
0: Di Tondano, Tataran
1: kalau,
0: Unima.
1: Kalau kakak saya di Tataran di dekat apa di fakultas apa fakultas STOK itu dah fakultas olahraga dekat
0: iya.
1: Sekali kalau dari tempat kakak saya dekat sekali dengan fakultas itu
0: iya di pinggir di pinggir jalan
1: iya Ini ada lagu-lagu apa ini
0: lagu-lagu dari Manado
1: bisa kah lagu Manado
0: iya. Ini kan acara musik tradisional dan budaya Indonesia.
1: Ah betul, betul sekali.
0: Mungkin Tora mau baca satu lagu dari mana? Di Manado, dari kampung mana kah?
1: Lagu apa Joy? Oh, Rindu-Rindu.
0: Oh, Rindu-Rindu.
1: Rindu-Rindu dari Steve.
0: Dari Steve?
1: Iya.
0: Oke, okay, nanti saya cari.
1: Oke, okay, salam je dulu. Salam yang awal. Yang lagi tugas, ada Manuel yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Bertugas. Selalu harap, selalu diberkati Tuhan.
0: Makasih.
1: Dan tentunya salam sehat. Salam sukses dan salam sekeluarga. Tentunya siap. Manuel yang ada di Nabire.
0: Siap.
1: Oke, okay, salam-salam. Yang lagi mendengar di Pro 1 Nabire. Tetap dapat salam semua. Ada Mama Bagus, ada Mama Siva, ada siapa lagi ya semua-semua saja
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Ya,
1: yang pasti semuanya sudah ada di hati ini.
0: Itu.
1: Oke. Okay. Sudah ada di hati ini. Semua yang lagi setia di Pro 1 Nabire tetap semuanya dapat salam tanpa terkecuali. Semua dapat salam dari Ibu Anggreni yang ada di Manado, ada Bunda Els, ada Tika, ada juga Pak Junaidi di Ambon. Oke,
0: okay.
1: Tetap semangat ya Manuel.
0: Iya, tetap semangat.
1: Mudah-mudahan lagi kita bisa jumpa di Manado.
0: Siap, pasti.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Manado. Ya, itu di Ibu Steve ya dari Manado. Lagu dari Stefano Muhaling ya, Rindu Ngana. Masih ada di belakangnya Ibu Anggreni. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Ade Mami.
0: Selamat siang kembali Topo 3. Ya. Kiri.
2: Kiri.
0: Iya. Siap. Ya,
2: mau kirim-kirim tuh. Pembuka pintu. Saya baru lewat tadi. Di Manado.
0: Iya.
2: Kenal dari
0: Ibu Anggreni.
2: Kiri di toko.
0: Iya.
2: Terus. Abre yang lagi makan papeda ini.
0: Siapa itu?
2: Untuk sebentar ibadah tetabe. Tahu di toko.
0: Oh, baik, baik, baik.
2: Ya.
0: Kumpul tenaga.
2: Ya. Untuk semua saja yang di luar Papua.
0: Siap.
2: Yang tadi masuk sampai ini semua. Semua teman-teman berhati Reri Nabire, pendengar setia di mana saja berada.
0: Iya.
2: Terima kasih untuk yang senggol Mama Mukiri di toko. Ini salam balik untuk semua saja. Yang mana lagunya itu?

0: Bonda, Maman yang pilih sudah.
1: Siap, Mama nanti saya carikan.
0: Ya, begitu saja.
1: Okay.
0: Selamat bertugas, Manu. Tuhan Yesus.
1: Siap. Amin. Baik, benar kita dengarkan dulu beberapa teman-teman berikut yang sudah di request, nanti kami kembali lagi.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Nabire siang ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di hari ini untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal hingga akhirnya acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Munir Samir, pamit undur diri. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

Pukul 11 waktu Indonesia.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: turun.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: And then, yeah.
2: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi International, Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Reagusrio kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon 0984-22074 dan juga di via WhatsApp ya di 0813-54-94419. Kami hadirkan satu tembang dari Via Valen, menunggu akan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini.

Sehingga demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama pukul 13.28 waktu Indonesia Timur, lebih 2 menit kami awali ya acara Pro Dangdut, Dangdut Arala kita untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 22 September 2006.

Mendengar saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Prodangdut, Dangdut adalah kita 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Mari kita mati teman-teman dangdut pilihan ya, yang sekiranya kita sama-sama ikuti sembari menghibur menemani siang hari Anda yang terpantau. Kondisi cuaca di seputaran Kota Nabire yang masih ditutupi asap ya. Kami sarankan apabila Anda akan beraktivitas di luar ruangan agar dapat mengenakan masker ya, agar terhindar dari cuaca asap yang masih berlangsung di seputaran Kota Nabire.

Satu setengah jam ke depan pukul 15 atau jam 3 sore, kami akan temani Anda hingga sore nanti ya, dengan acara Prodangdut.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, di edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2006. Satu tembang dari Via Valen menunggu telah membuka kebersamaan kita di siang hari ini. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419. Ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, halo. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah siang, kita.
0: Iya.
1: Aduh, sebentar Kak, ini kayaknya ini di radio. Tidak ada berisik. Ya, Kak Valen. Kak Mano, apa kabar Kak Mano?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Baik, sehat selalu Kak ya, dalam lindungan Tuhan. Doa terbaik dari Senja.
0: Amin.
1: Bahagia bersama keluarga. Juga buat semua kawan angkatan PRRI, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya.
0: Iya.
1: Selalu. Halo?
0: Iya. Amin.
1: Oh iya. Kirain ketiduran Kak Mano. Ya.
0: Lanjut.
1: Nah, lagunya dari biasa dari Ajeng Kak ya.
0: Ajeng Febria.
1: Yang berjudul lagu terbaru Kak.
0: Oh, terbaru yang mana?
1: Helikopter turun ke Padang.
0: Helikopter
1: turun ke Padang.
0: Yang lagi viral itu.
1: Ada enggak?
0: Ya. Lagu yang lagi viral itu di TikTok.
1: Iya tuh, viral di TikTok.
0: Oke, dinyanyikan oleh.
1: Iya, salam Ajeng dulu. Lagunya ditinggikan buat Mama Bagus, Amoy Desi, Bapak aku Diomi, salam hormat selalu, Putra Menel, Bang Luhut di Tapanuli, Mbak Vita di Manado, Bunda El, Bunda Ima di Momere, terus Bunda Puja, salam sehat selalu Bunda, terus Mano.
0: Iya.
1: Selamat siang Mano. Terus Mama Ayu, Mama Ina, Mama dan Bapak Teguh, Padi dan Budi Gepreknya.
0: Iya.
1: Mama Siva, YSPC, terus
0: siapa lagi? Lupa.
1: Ya wes Kak, yang oh ini. Aduh, sering sekali senggol senja, senjanya selalu lupa ya. Pak Nasron di Palu.
0: Pak Nasron di Palu.
1: Ya, Pak Nasron, sehat selalu. Juga buat siapa nih? Oh, Om aku ya di Wiraska SPA. Om Harto dan Mbak Pratinya beserta nenek. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke Kak Mano.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Si.
1: RRI Jaya di udara. Matur, thank you.
0: Terima kasih kembali juga. Ajeng Febria, Helikopter Turun ke Padang. Ya, Idol Official Music Live menyedirkannya. Di belakangnya Senja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang orang negari.
2: Baru pulang dari kota ini.
0: Baru sampai
2: di Wonorejo.
0: Oh, dari Wonorejo.
2: Iya, tadi di Wonorejo tadi ada pemakaman duka.
0: Oh, ada duka pemakaman di Wonorejo. Baik.
2: Salam-salam dulu Pak Mama.
0: Baik, silakan.
2: Ada sama itu Kota Arema Wahid Arema Rahatri Kalia Mama Siva Mama Teguh semoga kamu menjadi diren amat yang dan selamat yang di negeri Mas Waro ibu teman Mas Beno Fakultas amat yang dan selamat Nasina Stasiun Balap
0: siap Stasiun Balap
2: itu Rumah Nung terima kasih kamu
0: kasih siap. Dari Legari Putra Tunggal ya, katanya baru pulang dari Girimulyo ya, atau dari Wonorejo ya. Ada pemakaman ya, mungkin keluarga dekat dengan dia, atau yang tertolak. Sudah ada dua penelpon dan dua lagu. Stasiun Balapan tadi direquest oleh putra tunggal dari Didi Kempot. Iya, baik, bagi Anda yang ingin bergabung 0984-22074 dan di via WhatsApp 0813-54-94-419. Dan ada yang terhubung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, kata Manu yang ganteng.
0: Selamat siang, kamu yang paling cantik sudah.
3: Ya, ini lagunya Maya.
0: Maya?
3: Wow. Ya, kamu mau salam yang pengen buka pintu sampai yang baru lewat.
0: Baru itu dua orang?
3: Itu Senja. Senja dia tidak bawa Papua, jadi dia bawa dangdut.
0: Itu sudah.
3: Ya, kamu salam buat ini, Bapak Kapolsek sebelah, ada Mama Korsano.
0: Iya, itu masih Mama ada.
3: Rahil, Bapak Rahil di belakang.
0: Oh, baik.
3: Ya, kamu salam buat Mbak Senja. Mama Bagus, Arema, Pade Arema, Pade Arema, Pade Prek.
0: Iya.
3: Iya. Buat Mbak Lasri, Mbak Atun, Mama Kiri, Mama Auri, Mama Ayu, Mama Ina, Pete dan Nenek di IPK, Pete Awung di Batas Kota, Bapak Sambil, Mama Sandiri.
0: Terima kasih.
3: Selamat siang saja. Ya, buat Bapak Mandowen, sama Yoteni, Kocoro Wasembilan, Leono,
0: iya.
3: Kakak Yance, Timo. Semua yang di RRI, kamu salam saja.
0: Siap, kamu.
3: Yang di Bagan, Mama Sophia, yang di Oye juga, Bagan semua kamu salam.
0: Oh, ya. Yang di Bagan juga.
3: Terima kasih, selamat siang. Saya membaca kata mana.
0: Amin. Siap. Amo Windesi dari Depan Sipur 3 Nabire Batas Kota. Maya dari Muksin Alatas. Amo juga Tara Kosong ini tahu lagu-lagu dangdut dari artis-artis terkenal juga ya, dari Abang Muksin Alatas. Ada lagu yang berjudul Maya. Jadi sekaligus nama juga itu sebuah judul lagu. Di belakangnya mau di WhatsApp ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, orang Wonorejo. Silakan.
2: Terima kasih Bung Mando Samberi.
0: Iya.
2: Lagunya Atas Nama Cinta, Leo Waldi.
0: Leo Waldi, Atas Nama Cinta, siap.
2: Kirim-kirim untuk Bunga di Giri Mulyo, Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Kus, selamat siang semuanya, Mama Bagus, Cynthia, Mama Siva di Kampung Bumi Mulia, selamat siang. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Iya.
2: Oke, Bung Manuel, terima kasih, selamat siang.
0: Kembali kasih, siap.

0: Ya, dengar demikian ataupun tadi telah bergabung ya Damar Wulan dari Wonorejo dengan lagu Atas Nama Cinta. Ini dinyanyikan oleh Leo Aldi. Sudah ada 4 lagu kami siapkan di studio. Masih ada ya di belakangnya Damar Wulan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Tua ya. Siap, kembali lagi
1: Bapak Tua, pesan lagu yang bertajuk Bola.
0: Bola, siap ya.
1: Nah, lagu ini untuk menghibur Senja, Mama Bagus, Gire, Mama Wahyu, Mama Teguh, Mama Kopi, Mama Sumrawet, Mama Suwong, Senja, terus lanjut lagi buat Pak Alex di Pulau, Pak Yeri di Sorong, Putra Melo, Mama Novel, Mansar Mansur, Wong X, Marike, Paman Yoseni. Lanjut lagi buat Putri Ronda yang lagi santai di tiduran sambil monitor RRI.
0: Selamat siang, Mama Tua. Mama saya santai-santai nih, Mama Tua ini.
1: Terus lanjut buat kedua sahabatku, Pak Yosanoi dengan Pak Yosanati.
0: Iya.
1: Terus lanjut Maumere, Bunda Imam, Jambi, Ibu Jamila, Yau Amel. Oke, itu dulu, nanti kita sambung.
0: Siap, Bapak Tua.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang kembali juga buat Bunga Kudiomi dari seputaran kota ataupun Kalibobo ya, di seputaran Pantai Minase. Bola dari Haona Sutra yang di request akan menghibur kita di siang hari ini, tentunya juga dengan beberapa tembang yang sudah di request.

Ada 6 lagu dan penelpon yang kami terima di siang hari ini. Ada pembuka pintu kita Senja, ada juga Putra Tunggal, Amo Windesi, Damar Wulan, dan juga Bung Akudiomi ya, dari Kalibobo. Masih menantikan lagi satu penelpon sebelum kami hadirkan tembang yang sudah di request untuk kita dengarkan bersama ya. Ataupun juga sambil menanti Anda yang ingin bergabung, bisa juga kita dengarkan dulu tembang yang di request oleh Senja. Lagu yang lagi tren ya di TikTok beberapa pekan lalu.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study, Chanel Wadew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-bandingke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!
2: Nabire siang ini.

Ampar-ampar Pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar Pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar Pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

0: Pendengar kami cukup dulu untuk acara Prodangdut dan Duta adalah kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal hingga akhirnya acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Radio 1 Nabira di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar, Anda masih bersama saya Manusia Beri penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Yanci Korwa dan Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda masih dalam Nabire Lintas siang dan sore hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang pukul 16 tepat dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembali kami temani Anda dengan beberapa informasi yang akan kami update dari rri.co.id. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda.

Mendengar dikabarkan pemerintah Republik Indonesia memperkuat tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah. Kebijakan tegas ini menyasar entitas perorangan maupun korporasi yang terbukti memicu kebakaran hutan secara sengaja. Data kepolisian menunjukkan sebanyak 30% perusahaan telah disegel dan 112 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla di 10 provinsi. Langkah represif ini diambil menyusul terbitnya instruksi Presiden nomor 11 tahun 2006 tentang penanganan karhutla. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan pemicu utama kebakaran hutan di lahan gambut. Meskipun fenomena iklim El Nino memperparah kekeringan, faktor kelalaian manusia tetap jadi penyebab yang dominan. Dijelaskan bahwa pemadaman di lahan gambut memerlukan strategi khusus karena struktur bawah tanah masih menyimpan bara api. Penggunaan teknologi pompa serta alat nozzle injeksi tanah terus dimaksimalkan oleh Satgas Karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personil gabungan serta puluhan helikopter pemadam untuk mengendalikan titik api di Kalimantan dan Sumatera. Sinergi antara Satgas Darat dan Satgas Udara terbukti berhasil menurunkan jumlah titik panas atau hotspot secara signifikan. Selain tindakan hukum, pemerintah memberikan edukasi serta pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat lokal. Upaya pencegahan ini bertujuan agar pembukaan lahan tanpa bakar jadi kesadaran bersama. Pengawasan terhadap korporasi pemegang konsesi hutan akan terus ditingkatkan oleh Kementerian Teknis dan pemerintah daerah. Penindakan hukum yang konsisten diharapkan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15.37 menit waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan pukul 16 dalam penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Masih dari Karhutla, di mana anggota Komisi 4 DPR RI Riono yang meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dia menilai penegakan Karhutla perlu menelusuri dugaan keterlibatan korporasi secara menyeluruh. Hal ini dikatakan Riono dalam pernyataannya yang dikutip Senin 21 September 2006 kemarin. Beliau menilai ekskalasi Karhutla pada periode saat ini jadi salah satu yang terbesar dan paling masif dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan juga kerugian ekonomi dan lingkungan akibat Karhutla berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Menurut Riono, penindakan terhadap korporasi perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan pembukaan kawasan hutan secara tidak terkendali. Dinyatakan Komisi 4 DPR RI mendukung pelaksanaan instruksi Presiden atau Impres nomor 13 untuk memperkuat langkah tersebut. Dikatakan pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan juga mencakup penguatan sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Dia menyebut terdapat wacana mengenai sanksi yang lebih berat bagi pelaku perusakan ekosistem hutan, dan menurutnya penguatan aturan tersebut merupakan bagian dari mitigasi agar Karhutla tidak terus berulang. Penegakan hukum sejak awal dinilai penting untuk mencegah kerusakan hutan semakin luas.

0: Sementara itu dari Nabire, persoalan lahan gedung olahraga GOR Kota Lama Nabire diselesaikan melalui mediasi antara pemerintah Kabupaten Nabire dan pihak Gereja Kristen Injili GKI Tanah Papua. Pada hari Senin 21 September 2006 kemarin, audiensi yang dimediasi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu tersebut berlangsung di ruang birokrasi Polri, Polres Nabire. Pertemuan ini dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, Kapolres Nabire, serta sejumlah perwakilan GKI, termasuk Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Nabire, Pendeta Deki Maker, dan Pendeta Pubelius Manuaron. Dalam pertemuan ini, pemerintah daerah dan pihak gereja menyampaikan pandangan serta riwayat masing-masing mengenai lahan yang kini jadi lokasi GOR Kota Lama. Bupati Nabire Mesak Magai menyatakan pemerintah dan gereja pada prinsipnya memiliki misi yang sama, terutama dalam memberikan pelayanan dan dukung kepentingan masyarakat. Mesak menjelaskan GOR Kota Lama selama ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk pembinaan potensi dan talenta generasi muda yang ada di Kabupaten Nabire. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi atas nama keluarga maupun pemerintah Kabupaten Nabire kepada jajaran GKI Tanah Papua, serta warga Jemaat GKI Immanuel Kota Lama atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan. Sementara itu, perwakilan GKI Pendeta Pubelius Manuaron menyampaikan pihak gereja juga berharap persoalan tersebut tidak kembali berkembang menjadi pertentangan antara pemerintah dan gereja. Ditegaskan setelah proses mediasi tersebut, persoalan lahan GOR Kota Lama dianggap telah selesai. Pubelius juga menyatakan tidak ingin perbedaan pandangan mengenai riwayat lahan kembali menjadi persoalan di tengah masyarakat.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

RRI Nabire dengan esensi buku. Kapal van der Wijk karya Buya Hamka merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang terkenal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20 dengan latar belakang budaya Minang yang kuat dan tradisi Islami yang mendalam. Inti cerita dalam Kapal van der Wijk ini menceritakan cinta dan pilihan. Cerita ini menggambarkan kisah cinta antara Zainuddin, seorang pemuda Minang berketurunan Makassar, dengan Hayati, seorang gadis dari keluarga kaya berketurunan Minang Tulen. Dan juga menceritakan tentang konflik budaya. Buku ini menceritakan konflik antara tradisi Minangkabau dan modernitas barat yang diwakili oleh Kapal van der Wijk. Zainuddin sendiri mewakili nilai-nilai tradisional, sementara Hayati mewakili modernitas. Buku ini juga menceritakan tentang nilai agama. Buya Hamka adalah seorang ulama dan penulis Islam terkenal. Tema agama sangat terasa dalam bukunya ini. Buku ini menggambarkan perjuangan Zainuddin dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupannya. Serta kesetiaan dan kesabaran cerita ini juga menyoroti nilai-nilai kesetiaan dan kesabaran karena Zainuddin menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya sehingga harus bersabar untuk mencapai tujuannya. Serta kritik sosial buku ini mengandung kritik sosial terhadap masyarakat Minangkabau pada saat itu, termasuk masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Minang. Kapal van der Wijk oleh Buya Hamka adalah salah satu sastra Indonesia yang menggambarkan kehidupan dan konflik budaya pada masanya, sambil mengeksplorasi tema-tema universal seperti cinta, agama, dan kesetiaan, sehingga buku ini masih dianggap salah satu karya sastra klasik Indonesia yang penting. Sekian esensi buku RRI Nabire.

0: kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit ente?
1: Ayo lah teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ente lebih.
0: Enggak ada duit ente. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ente ada saran.
1: Boleh lah teh, di mana awak pinjam? Teman ente? Atau bos ente?
0: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, ente dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya ente sudah pernah pinjam online?
0: Belum. Tapi ente pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ente bantu cari situsnya. Ayo cepat.
1: Boleh lah teh, ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngapain kalian nih?
3: Ini lagi pinjam duit secara online.
2: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
2: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
0: Ya kan, Ete gak tahu.
4: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
5: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 15.59 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah sore.
0: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan bagi ibu-ibu dan lembaga kewanitaan. Mediasi persoalan lahan gedung olahraga atau GOR Kota Lama Nabire berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak gereja.
1: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita programa 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2006 bersama saya Manus Amberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Kita ke berita yang pertama, dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan bagi ibu-ibu dan lembaga kewanitaan dari 7 kabupaten di Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeffrey Panjaitan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah yang melibatkan berbagai organisasi wanita serta perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak 21 hingga 23 September 2026 dipusatkan di Hotel JDF Nabire dan secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, Senin 21 September 2026. Pada sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk mendapatkan pembinaan, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan memanfaatkan media sosial.
4: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
5: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah Emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UMKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jejaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
3: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banjatan melaporkan.
1: Informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Tengah membuka ruang pembahasan revisi Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus nomor 14 tahun 2026 tentang Orang Asli Papua atau OAP. Langkah ini menyusul berbagai masukan dan sorotan dari publik, akademisi hingga tokoh masyarakat adat terkait kejelasan serta batasan ketentuan mengenai status OAP. Robert Vanindi selengkapnya melaporkan.
6: Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah John N.R. Gobain mengatakan Peraturan Daerah Khusus Perdasus Provinsi Papua Tengah nomor 14 tahun 2006 tentang Orang Asli Papua OAP akan dibahas kembali untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan John Gobain usai dialog bersama masyarakat dan pemerintah daerah terkait regulasi daerah sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (OTSUS) yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire dan diikuti secara daring melalui Zoom Senin 21 September 2026. Menurutnya, dialog tersebut menjadi ruang untuk mensosialisasikan berbagai produk regulasi yang telah disusun DPR Papua Tengah sekaligus mendengarkan masukan masyarakat mengenai Perdasus OAP. John Gobain menyampaikan pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah dan mendapat persetujuan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda DPR Papua Tengah berencana berlangsung pada Oktober 2026. Ia menegaskan berbagai masukan yang disampaikan dalam dialog termasuk masukan dari peserta yang mengikuti pertemuan melalui Zoom akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perbaikan regulasi. John juga menjelaskan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut adalah mengenai definisi dan kriteria OAP.
7: Menjadi sorotan yaitu Perdasus 14 tahun 2026 tentang Orang Asli Papua. Karena itu memang kita harus melakukan revisi. Semua saran dan masukan dari teman-teman sudah dia dengar dan kita nanti akan bahas sama-sama. Pasal-pasal yang menjadi konsentrasi sudah kita dengar juga untuk kita lakukan perbaikan. Ada 3. Pertama, Bapak dan Mama OAP. Yang selanjutnya tidak termasuk kategori OAP. Nah, itu sudah campuran. Adalah Bapak OAP, Mama non-OAP. Karena genealogi. Bapak Papua, Mama non-Papua. Mama Papua, Bapak non-Papua. Karena genealogis, karena anaknya. Bapaknya tidak. Bapak yang non-Papua ini tidak termasuk. Mama yang non-Papua dia tidak termasuk. Karena anak-anaknya saja yang karena dari gen itu menjadi disebut OAP. Sementara yang pengangkatan-pengangkatan itu yang banyak peserta itu keberatan. Jadi kita tidak bisa meng-OAP-kan orang yang tidak ada hubungan darah. karena genealogi tidak ada hubungan darah dengan suku-suku ataupun marga-marga yang memiliki dusun, wilayah adat yang jelas di Papua itu tidak mungkin kita lakukan. Mereka banyak menolak itu. Jadi nanti dalam penyusunan lah baru kita akan mendiskusikan dengan teman-teman di Kemendagri terkait dengan apa yang sedang berkembang di Papua.
6: John Goboy menegaskan pembahasan revisi Perdasus bukan dimaksudkan untuk mengotak-ngotakkan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat regulasi Otsus. Menurut John, regulasi tersebut disusun karena terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Otsus yang diperjelas melalui regulasi daerah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Mediasi persoalan lahan gedung olahraga atau GOR Kota Lama Nabire berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak gereja. Kedua pihak sepakat mengedepankan kepentingan masyarakat serta tidak memperpanjang perbedaan mengenai riwayat lahan tersebut. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
8: Audiensi yang dimediasi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tadiratu berlangsung di ruang birokrasi Polri Polres Nabire Senin 21 September 2026. Pertemuan dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai serta sejumlah perwakilan GKI termasuk Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Nabire, Pendeta Deki Maker dan Pendeta Pubelius Manuaron. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan pihak gereja menyampaikan riwayat serta pandangan masing-masing mengenai status lahan yang kini menjadi lokasi GOR Kota Lama Nabire. Bupati Nabire Mesak Magai menyebut pemerintah dan gereja memiliki misi yang sama, terutama dalam mendukung kepentingan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas GOR.
9: Sebetulnya kami pihak pemerintah dengan pihak gereja itu misinya sama, apalagi masalah gedung GOR ini. Kami pemerintah daerah juga membina karakter manusia di gedung GOR, bahwa baik anak-anak kita di wilayah Kabupaten Nabire ini bina talenta yang dimiliki oleh anak-anak kita dalam hal potensi olahraga, sehingga selalu kegiatan-kegiatan daerah ada di tempat. Saya pribadi dan juga atas nama keluarga saya, sekaligus atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Sinode GKI Tanah Papua. Yang kedua, Ketua Dekan Sinode Wilayah 5 Papua di Nabire. Ketiga, saya menyampaikan permohonan kepada Ketua Klasis Nabire. Kemudian yang keempat, pengurus gereja jemaat Manuel Kota Lama dan secara umum warga GKI Kota Nabire dan pada umumnya Insi Papua.
8: Mediasi juga melibatkan kepala suku sebagai bagian dari masyarakat yang hadir menyaksikan proses penyelesaian persoalan tersebut. Pihak GKI kemudian menyampaikan bahwa perbedaan mengenai riwayat lahan diharapkan tidak lagi menjadi persoalan yang memisahkan pemerintah dan juga gereja. Perwakilan GKI, Pendeta Pubelius Manuaron menegaskan, persoalan tersebut telah diselesaikan dan berharap tidak ada pihak yang kembali memanfaatkan perbedaan tersebut untuk mempertentangkan pemerintah dengan gereja.
10: Harap bahwa setelah hari ini kita selesaikan, kita berharap orang tidak boleh memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan berbaik pihak pemerintah juga gereja. Kecuali, karena itu sudah selesai. Artinya bahwa itu milik pemerintah untuk dibangun. Kita berharap untuk jemaat di secara keseluruhan memahami bahkan ini karena sangat terbukti pada semua dokumen ini kita bawa. Memang secara historisnya demikian, tapi yang sekarang sudah selesai itu tidak dianggap sesuatu. Dan itu benar itu adalah kepentingan masyarakat secara umum dan khusus. Terima kasih.
8: Penyelesaian secara damai ini diharapkan menjadi titik temu bagi pemerintah daerah dan GKI, sehingga keberadaan GOR Kota Lama dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pengembangan potensi dan talenta generasi muda di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, penyerapan anggaran otonomi khusus atau Otsus di Kabupaten Mimika hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai 41,93%. Bapeda Mimika mendorong 22 OPD mengelola dana Otsus mempercepat pelaksanaan program mengingat target penyerapan 50% diperlukan untuk mendukung pengajuan tahap salur berikutnya. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra di lapangan.
11: Kepala Bapeda Kabupaten Mimika Septimus Timang mengatakan penyerapan dana Otsus hingga akhir Agustus masih berada di angka 41,93%. Angka tersebut masih berada di bawah target 50% yang diharapkan dapat dicapai pemerintah daerah untuk mendukung proses pengajuan penyaluran dana Otsus tahap kedua.
12: Kalau kita mau menuju tahap salur yang pertama itu kan harus 50%. ya kan? Kalau kita lihat dia penyerahan surat itu kan, itu kan tanggal 31 Juni. Itu harus sudah clear untuk kita harus progres untuk laporan apa segala macam baru kita bicara tahap saluran kedua. Sampai saat ini kan kita belum menemui itu. Ya kita harap mungkin dalam satu minggu ini mungkin sudah progres.
11: Septinus menjelaskan lambatnya penyerapan dipengaruhi sejumlah kendala mulai dari penyesuaian terhadap regulasi pengelola dana otsus, pergantian pimpinan OPD, hingga penyesuaian standar satuan harga dalam melaksanakan kegiatan. Dari sekitar 22 OPD yang mengelola dana otsus, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang memiliki porsi cukup besar karena termasuk dalam bidang prioritas.
12: Kita harap di tataran teknis di bawah sudah harus bisa bergerak gitu. Nah, belum kita bicara terkait dengan penyesuaian harga apa segala macam, ya kita harus ikuti juga di daerah. Contohnya dampak dari Timur Tengah itu kan berimbas ke kita. Kita harus menyesuaikan dia punya SSH lagi, satuan standar harga biaya itu. Sehingga itu memang menyelamatkan teman-teman itu. Saya pikir bukan hanya di Mimika saja, ada beberapa kabupaten juga mengalami hal yang sama. Tapi kita harap mungkin teman-teman di OPD ya, 22 pengampu otsus ini, mereka lebih proaktif lagi. Proaktif untuk bagaimana mendorong supaya tahapan ini kita bisa harus on progress supaya kita sudah bisa bicara untuk tahap salur yang kedua. Ini masih ada dua tahap lagi harus kita lalui. Tahap kemarin kita ada penambahan 32 miliar, jadi sekitar 200 lebih M anggaran hanya diperuntukkan untuk otsus. Ya, saya harap ini jadi antisi kita sama-sama. Bapak ada dalam fungsi pengendalian, kita punya tugas dan wajib hukumnya untuk kita harus mengawal itu.
11: Septinus Timang berharap seluruh OPD pengelola

0: www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memastikan pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri, Kabupaten Abire, berjalan sesuai target. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak untuk melihat langsung progres pembangunan sekaligus memastikan pelaksanaan proyek tetap sesuai rencana. Nur Febrana kembali menyampaikan laporan.
1: Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri Senin 21 September 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah daerah untuk memantau perkembangan pembangunan secara berkala. Dalam sidang tersebut, pemerintah daerah mengecek kesiapan tenaga kerja sekaligus progres pembangunan 3 tower. Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Gele mengatakan, jumlah tenaga kerja yang sebelumnya 65 orang kini telah ditambah menjadi 210 orang untuk mempercepat pekerjaan pembangunan 3 tower tersebut.
2: Jadi sesuai janji waktu kita komitmen sampaikan bahwa tukang yang 65 tukang orang baru ada, waktu itu kita penambahan harus penambahan. Jadi sekarang penambahan itu sudah 210 orang untuk membangun 3 tower. Sesuai janji itu kami tanggal 20 datang sidak. Jadi tadi baru kami datang. Ternyata tadi kita datang lengkap sesuai kontrak kerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua Tengah, khususnya kantor gubernur, kantor MRP, kantor DPRP, dengan ini ASN punya rumah 3 tower ini semua harus tanggal 31 Desember sudah clear sesuai dengan kontrak.
1: Dinas menegaskan sidak dilakukan bukan untuk menakut-nakuti para pekerja, melainkan mendorong agar pembangunan tidak terbengkalai dan dapat diselesaikan sesuai kontrak. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan secara langsung terhadap perkembangan proyek tersebut. Selain persoalan tenaga kerja yang telah ditambah, pemerintah daerah menemukan kebutuhan material pembangunan masih menjadi perhatian. Dinas meminta pihak ketiga atau penyedia memastikan seluruh material tersedia agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target penyelesaian tahun ini.
2: Poin kedua adalah tukang tenaga sudah siap, tapi barang-barang kurang, berarti kerjanya lambat. Jadi tadi saya sudah tekankan bahwa pihak ketiga penyedia usahakan harus kasih full semua barang supaya sesuai dengan komitmen kontrak itu harus selesai dan pembangunan harus selesai tahun ini sesuai kontrak yang ada. Karena yang dimana oleh PP Pusat dan dia harus selesaikan, wajib untuk selesaikan bangunan ini.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah dijadwalkan kembali melakukan sidak pada Selasa 22 September 2026 untuk mengecek pembangunan kantor DPR, kantor gubernur, dan kantor MRP. Langkah pengawasan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri terus berjalan, baik dari sisi kesiapan tenaga kerja maupun ketersediaan material. Dengan target penyelesaian pada 31 Desember 2026 sesuai kontrak, pemerintah daerah menegaskan akan terus memantau progres pembangunan hingga seluruh pekerjaan dapat dituntaskan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan per hari ini, hari Selasa 22 September 2026, yang berasal dari berbagai pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Abire per tanggal 22 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumiraya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumiraya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumiraya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp140.000, pasar Bumiraya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumiraya Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumiraya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumiraya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumiraya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumiraya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibung.

tebu Rp22.000, pasar Bumi Raya Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp28.000, pasar Bumi Raya Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat per kilogram pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp25.000, sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekalian, warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, dalam rangka meningkatkan peran perempuan sekaligus mendorong pemberdayaan ibu-ibu melalui kewirausahaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan bagi ibu-ibu dan lembaga kewanitaan. Mediasi persoalan lahan gedung olahraga atau GOR Kota Lama Nabire berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah daerah dan pihak gereja. Demikian warta berita di sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8 GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lewati bersama. Turun jam di studio menunjukkan pukul 16:52 waktu Indonesia Timur. Kedepan pendengar, hingga pukul 17:30 akan kami hadirkan sederetan teman-teman religi muslim jelang tarhim dan ajar maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami isi ruang dengan Anda di sore hari ini dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id ya. Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa video Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menyampaikan bantuan dari pemerintah dengan cara meninggalkan pesan di komentar. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 14 September 2006 lalu, dan faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari liputan6.com, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut identik dengan foto yang ada di akun Instagram pribadi @matiusfakiri. Dalam keterangannya menjelaskan bahwa Gubernur Papua Matius D. Fakiri pada pertemuannya bersama Wakil Menteri Pan RW menyampaikan satu persoalan penting yang dihadapi Papua pasca pemekaran, yaitu tingginya jumlah ASN yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Maka video yang beredar di media sosial tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI, dengan audio atau suara juga menunjukkan 95,1%.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Nabire sore ini.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, pukul 17.16 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir kembali dengan Cek Fakta. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tunbexhoax.id bahwa video ini bukanlah laut merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan daya tarik bulan yang besar di pantai Sampur, Desa Kebinti, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel. Sementara itu juga beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim pencemaran atau penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan utang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 96%.

0: kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, karena informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami melalui radio kesayangan Anda dan tentunya juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital di HP Anda. Dari Nabire, sebanyak 11 kampung di Kabupaten Nabire mendapat kesempatan mengikuti pelatihan literasi keuangan yang dilaksanakan dengan dukungan Kementerian Desa. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor kampung Kalisusu pada Senin 21 September 2006 kemarin ditujukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, terutama bagi warga yang menjalankan usaha perdagangan. Kampung Kalisusu jadi salah satu kampung yang mengikuti program tersebut. Pelatihan dinilai relevan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan aktivitas ekonomi seperti perjualan di pasar maupun menjalankan usaha kios. Kepala Kampung Kalisusu, Penison Wenda, menyatakan pemerintah kampung menyambut baik kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga jadi bentuk perhatian terhadap masyarakat kampung di tengah kondisi kekeringan yang sedang melanda sejumlah wilayah. Oleh karena itu, pemerintah kampung Kalisusu berharap seluruh rangkaian pelatihan dapat berlangsung dan berjalan sesuai rencana. Pelatihan tersebut ditargetkan berlangsung selama 5 hari. Selain memberikan pengetahuan dasar mengenai literasi keuangan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta keuangan usaha secara lebih teratur. Selain itu, program ini sekaligus diharapkan jadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan masyarakat kampung dalam mengelola aktivitas ekonomi secara lebih terencana dan berkelanjutan. Pendengar kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga tentunya rekan Erika Yohanes pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang akan bertugas di Nabire Lintas Malam, ada rekan Mega Febriani yang akan menemani Anda dalam Nabire Lintas sore dan malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada dan selamat beraktivitas.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Nabire sore ini.

menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walaupun

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Afgan featuring Andi Rianto dengan Mengertilah Kasih ya. Dan pendengar, lagu ini membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di malam ini ya. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anmes dengan Talalu Sakit ya. Lagu yang mengantarkan kita ke pukul 18.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua ya, Warta Berita Berjaringan Korwil 1 Papua. Tapi sebelumnya saya mau share dulu satu informasi untuk Anda, ini mengenai MK yang menghapus presidential threshold. Dan Mahkamah Konstitusi atau MK resmi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden melalui putusan nomor 62 garis miring PUU 22 garis miring 2024. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Anissa Alfat menilai ini membuka peluang pencalonan tanpa batas persentase dukungan partai politik parlemen. MK menyatakan ketentuan presidensial threshold bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, pendengar, pembentuk undang-undang perlu menyiapkan mekanisme pencalonan yang menghormati sepenuhnya putusan tersebut dalam penyusunan aturan. Menurut Anissa, usulan dukungan minimal dua fraksi ini berpotensi menghadirkan kembali ambang batas melalui persyaratan berbasis parlemen. Jadi jika ada dua partai yang mendukung setiap pasangan calon, 8 partai parlemen secara teoritis ini menghasilkan 4 pasangan calon potensial. Namun mekanisme itu tetap membatasi partai non-parlemen yang ingin mengusung kandidat pada pemilihan presiden 2029. Anissa mengatakan kekhawatiran mengenai membeludaknya ya kandidat ini tidak perlu menjadi alasan untuk membatasi hak politik masyarakat secara keseluruhan. Karena menurutnya partai politik akan melakukan seleksi secara alami karena pencalonan membutuhkan kader berkualitas serta biaya yang tidak sedikit tentunya. Anissa meminta pembentuk undang-undang menyesuaikan aturan baru dengan putusan MK dan menghormati hak politik masyarakat luas. Anissa juga mempertanyakan konsolidasi politik yang muncul setelah putusan karena partai belum menunjukkan penolakan terbuka terhadap usulan tersebut. Menurutnya, partai politik seharusnya menyampaikan sikap kepada konstituen sebelum menyepakati mekanisme pencalonan presiden yang baru secara terbuka demokratis. Penghapusan threshold berpotensi memperluas alternatif pilihan masyarakat dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nantinya secara langsung. Dan Anissa juga mengatakan masyarakat tidak hanya mendapatkan kandidat dengan kekuatan politik yang besar atau modal finansial yang tinggi saja. Banyaknya alternatif kandidat ini dapat mendorong program kampanye yang lebih rasional dan beragam bagi masyarakat luas. Bandingkan dengan Filipina yang pernah memiliki hingga 10 pasangan calon dalam pemilihan presiden secara terbuka. Ya. Dan pendengar, informasi lebih lengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Menantikan Gema Papua yang akan hadir sesaat lagi, pendengar, kami hadirkan dulu satu lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu, spesial untuk Anda.

Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Sabu Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami masih menunggu ya Gema Papua yang akan dirilai dari RRI Bria, RRI Wamena. Mohon maaf, RRI Wamena untuk sebagai pelaksana di hari ini. Dan sambil kita menantikan pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda ya, yang sedang di perjalanan juga. Selamat di perjalanan maksudnya. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan ngebut-ngebut ya dia bawa kendaraannya. Dan semoga Anda selalu diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, kali ini Liodra Dibanding Dia, spesial untuk Anda.

0: pendengar, saat ini kita bergabung bersama RRI Wamena dan kita ikuti warta berita Gema Papua berikut ini.
1: 60-50 dia melonjak sampai sekarang sudah terlihat harga segini sudah sampai 700-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik sini yang ada di kabupaten Papua bahwa kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak ini juga boleh bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal sini tidak ada yang larang, itu anda punya uang. Cuma peraturan di sini kan ya, bisa anda bisa taati, jangan lebih standar harga ini sehingga orang lain tidak bisa menjangkau seperti itu.
2: Sementara salah seorang pembeli siri pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga siri di Kabupaten Biak Numfor yang tembus Rp400.000 hingga Rp700.000 per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga siri yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual siri pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
3: Ini sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinang dari sini tidak ada artinya bagiannya, tetapi peminat untuk makan pinang ini sangat banyak. Dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli, sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini, kedepannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
2: Agus Rumbiak dan Boy Marian keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga siri agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.

0: Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bako pendengar, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Serui dinilai berdampak positif. Laporan dari RRI Serui.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera SPD, mengatakan sejak pelaksanaan MBG pada tahun ajaran 2025-2026 membawa dampak positif seperti penambahan gizi, mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah.
2: Kami menerima program makan bergizi gratis ini, kami cukup berdampak dalam kehadiran siswa. Tapi juga sampai dengan hari ini tidak ada kendala atau kejadian-kejadian yang
1: MBG membawa dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusias kehadiran siswa di sekolah, ungkap Wali Kelas 6 SD Negeri 2 Serui, Dorce LC Wona SPD. Dikatakan peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
3: Kurang untuk aktif dalam pembelajaran, mereka semuanya aktif untuk pelajaran. Karena MBG juga, mereka aktif dalam pembelajaran, baik sudah mata pelajaran dan kehadiran maksimal sekali. Mereka senang semuanya karena pencapaian pembelajaran belum terlaksana dengan baik.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah diapresiasi siswa. Pebrista, salah satu siswa kelas 6 SD Negeri 2 Serui, menuturkan senang dengan adanya MBG, tidak lagi membawa bekal maupun diberikan uang jajan dari orang tua karena di sekolah sudah tersedia MBG. Pelaksanaan MBG di SD Negeri 2 Serui berlangsung aman dan lancar tertib. Menu yang disajikan berupa nasi, sayur, daging, buah, susu yang dibagikan kepada siswa. Dari Serui, Papua, Salayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Kabupaten Bovendigul, di mana DPRK Bovendigul merespon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Thomas Jamblean melaporkan selengkapnya.
4: Ulang tahun Ikatan Perempuan Vambon Bovendigul yang ke-1 dengan tema memperkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Vambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron menyampaikan 1 tahun perjalanan merupakan waktu yang masih relatif singkat. Namun 1 tahun juga menjadi momentum penting untuk melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dikerjakan bersama ke depan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai orang pendamping dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik generasi, penjaga nilai-nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, serta bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Dominikus mengatakan keberadaan Ikatan Perempuan Vambon tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemandirian perempuan.
5: Pembangunan tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Ikatan Perempuan Vambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.
4: Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Perempuan Vambon untuk terus membangun semangat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberdayakan. Mari hadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan keterampilan perempuan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan, keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian budaya daerah. Berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.

0: Saudara Bulog Papua memastikan video yang memperlihatkan adanya sejumlah orang yang menginjak-injak beras bukan terjadi di dalam gudang Bulog, melainkan ketika masih berada di dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Arul Firmansyah menurunkan laporannya.
1: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KN Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
2: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Tidak etis, tanpa baju lagi. Nah, dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog Kanwil Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal. Kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab PBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
1: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
3: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam

0: yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu tidak, itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
1: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Terima kasih perjalanan, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekeruil 1 Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Kita ke Kota Dingin, Wamena, pendengar, di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusia mencabut nyawa manusia tak berdosa. Roni Sage dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
3: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Banihulehu di Wamena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena juga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
4: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lah. Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian yang kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
3: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
4: Saya tahu, ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau perbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tanpa gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu, Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
3: Roni Hisage, RRI Wamena.

0: Kita kembali ke Kota Seruy Pendengar, di mana LPP RRI Seruy kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap kedua dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapon. Dari RRI Seruy, kita dengarkan informasi selengkapnya.
1: LPP RRI Seruy kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Raramdopi serta Kader Puskesmas.

0: Puskesmas. Kepala LPP RR Serwi Narmo SE mengatakan, bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
1: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi, katakanlah seperti itu. Jadi kebetulan ada tiga paket ya, istilahnya seperti itu, tiga paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
0: Sementara itu, Kepala Kampung Raramdopi, Domingo Lumbiri, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu. Ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada dua anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RR Serwi yang turut membantu puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
2: Dari kedua anak, yang pertama Fritz Warisan, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Marisal, di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kg, jadi 13 kg. Saya bersyukur kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Raradungku, Distrik Kepulauan Bayi dan Distrik Usawani.
0: Program Genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Kita menuju ke kota Rusa Penegar, di mana kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Merauke mengarahkan tim SAR gabungan guna melakukan operasi pencarian terhadap tiga nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Muara Kali Moy. Dwi Junardi dari RRI Merauke melaporkan.
4: Ketiga nelayan tersebut dilaporkan tidak kembali setelah berangkat menggunakan speedboat untuk mengecek jaring ikan pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Timur. Upaya pencarian secara mandiri sebelumnya telah dilakukan masyarakat setempat selama dua hari, mulai dari Pulau Moy, Kampung Konorau, hingga wilayah Distrik Wan. Namun, ketiga nelayan belum berhasil ditemukan. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima kantor pencarian dan pertolongan Merauke dari Polsek Kimam pada Senin 21 September 2026 pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan diberangkatkan dari Pos SAR Okaba dan kantor SAR Merauke pada pukul 14.18 waktu Indonesia Timur menuju lokasi terakhir diketahui atau last known position. Jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 240 km dengan arah 273,31 derajat atau menuju barat dari kantor SAR Merauke. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 jam melalui jalur laut. Tiga nelayan tersebut masing-masing Frederikus Yolman, 23 tahun, warga Dusun Moy, Andreas Kobon, 24 tahun, warga Dusun Konorau, dan Albertus Gameyolmen, 14 tahun, warga Kampung Konorau. Usai dilakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kali Moy, Distrik Wan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Korban bernama Andreas Kobon, 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Timur, Senin 21 September 2026. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolman, 23 tahun, dan Albertus Game Yolman, 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, tepatnya pukul 13.58 Indonesia Timur, mendapatkan informasi bahwa ada 3 orang nelayan yang hilang los kontak di Muara Kali Pulau Boy. Mereka ini pada hari Sabtu, tanggal 19 September, pergi mengecek jaring yang mereka tebar di sekitaran Muara Kali Boy. Menurut laporan dari Polsek Kimam, mereka telah hilang sejak pukul 05.30 di hari Sabtu tanggal 19 September tersebut. Upaya yang kami lakukan adalah setelah mendapatkan informasi, kami pada hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 21 September 2026, memberangkatkan satu tim dari kantor pencarian dan pertolongan Merauke, dan kami di backup dengan satu tim dari Posar Okaba.
4: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban, dan proses pencarian permukaan air dan penyisiran pantai dilanjutkan kembali pada Selasa 22 September 2026 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Timur sesuai dengan rencana operasi hari kedua. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah yang melibatkan berbagai organisasi wanita serta perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, sejak 21 hingga 23 September 2026, dipusatkan di Hotel JDF Nabire dan secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Setda Papua Tengah, Victor Fun, Senin 21 September 2026. Pada sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk mendapatkan pembinaan, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan pemanfaatan media sosial.
7: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
8: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kementerian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UMKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jejaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
6: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banjatan melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari Jepri Panjaitan dari RRI Nabire tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Wakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Wagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Dengar Anda kembali bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita ikuti ya rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua yang hari ini langsung dari RRI Wamena. Dan mendengar pukul 19.40 saat ini, dan waktunya kami hadirkan renungan rohani agama Hindu untuk Anda. Kali ini diisi oleh Dewa Ayu Sukawati. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Sedharma yang berbahagia, puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire bersama saya, Dewa Ayu Sukawati. Dalam tema kita, yaitu Karma Pala.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, karma pala atau hukum karma pala adalah hukum sebab akibat, aksi dan reaksi. Gampangnya, karma pala itu buah hasil perbuatan. Apa yang kita lakukan akan mendatangkan buah atau hasil. Jadi dalam kehidupan yang terus bergerak atau melakukan sesuatu, pastilah kita akan mendapatkan karma, entah karma yang baik atau karma yang buruk. Jadi apabila kita berbuat baik, maka karma baik pula yang akan kita dapat. Tetapi apabila kita berbuat buruk, maka kita juga akan mendapatkan karma buruk. Maka dari itu, tanamlah kebajikan, benih kesucian, agar hidup mendapatkan santi atau kedamaian dalam berpikir, berbicara, dan berbuat. Pendengar umat sedharma yang saya cintai, jelas bahwasanya hukum karma tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Entah kita berbuat baik atau buruk, jadi segala perbuatan kita itu ada ganjarannya. Dalam konsep agama Hindu, hukum karma dibagi menjadi tiga, antara lain Sanchita Karma Pala, Prarabdha Karma Pala, dan Kriyamana Karma Pala. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, Sanchita Karma Pala adalah hasil perbuatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati, sehingga hasil perbuatannya itu akan menjadi benih yang sangat menentukan pada kehidupan sekarang. Itulah yang dikatakan Sanchita Karma Pala. Dengan demikian, setiap kelahiran seseorang ke dunia ini telah membawa pala dari karmanya masing-masing dari kehidupan yang lalu. Bila seseorang menyadari hal ini, maka seseorang tidaklah menyesal dengan apa yang dialaminya dalam kehidupan ini. Pendengar umat sedharma dimanapun berada, Prarabdha Karma Pala merupakan karma yang dilakukan oleh seseorang pada kehidupan sekarang ini. Palanya dinikmati pula dalam kehidupan ini, sehingga tiada sisanya lagi untuk dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Jadi gampangnya, sekarang kita berbuat, maka sekarang pula kita menikmatinya. Itulah yang dinamakan Prarabdha Karma Pala. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, karma yang ketiga adalah Kriyamana Karma Pala. Kriyamana Karma Pala merupakan hasil perbuatan seseorang yang belum sempat dinikmati pada waktu hidupnya dan akan dinikmati pada masa penjelmaan yang akan datang atau di kelahiran berikutnya. Itulah pembagian karma dalam agama Hindu, sehingga setiap kita melakukan sesuatu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Dalam Niti Sastra 3 sloka kedua dituliskan, yang artinya tidak akan ada kemiskinan bila rajin bekerja, tidak akan ada malapetaka bila rajin berjapa atau berdoa, tidak akan ada perkelahian bila berdiam diri, tidak akan ada bahaya bila senantiasa berhati-hati. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, marilah kita bekerja yang semangat. Tapi ingat, duit, yaitu doa, usaha, iman, dan takwa atau selada bakti, maka awiginamastu akan membahagiakan semua pihak. Bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat, maka akan berpengaruh besar dalam hidup. Pendengar umat sedharma sekalian, segala gerak atau aktivitas yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik atau buruk, benar atau salah, disadari ataupun di luar kesadaran, menurut hukum sebab akibat, maka segala sebab pasti akan menimbulkan akibat. Demikian sebab dari suatu gerak atau perbuatan yang menimbulkan akibat, buah, hasil atau pala itu sendiri. Hukum sebab akibat inilah yang disebut hukum karma pala. Sekali lagi, hasil perbuatan kita yang disengaja ataupun tidak disengaja, sadar atau tidak sadar, maka akan menimbulkan efek, yang mana efek itu yang namanya karma pala.
Di dalam Weda disebutkan karma pala ika palainggawi hala ayu. Artinya, karma pala adalah akibat pala dari baik buruk suatu perbuatan atau karma itu sendiri. Maka marilah kita berbuat baik agar kita semua mendapatkan karma yang baik pula, sehingga kita terhindar dari malapetaka. Pendengar Umat Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Sang Hyang Widi senantiasa melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi umatnya. Loka Samasta Sukino Bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu untuk malam hari ini. Dan mendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, jadi tetap bersama kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda ya, semoga apapun yang Anda lakukan di malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Untuk yang masih disibukkan dengan segala pekerjaan ataupun aktivitas ya, sukses untuk Anda, semoga menjadi berkat untuk Anda dan keluarga. Baik mendengar, di musik dan informasi malam ini saya akan share beberapa informasi untuk Anda nantinya, dan diiringi dengan lagu-lagu hiburan yang saya harap bisa menemani ruang dengar Anda dan menceriakan malam ini untuk Anda. Kali ini ada Wiz Becker, Rindu Rumah, spesial untuk yang sedang rindu rumah ya. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondro katyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gome sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, ngomong, madat, malim, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur dan bersarangnya nyamuk.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Vicky Salamur, Cinta Seng Pakai Spasi. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di musik dan informasi. Kementerian Agama mengatur pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Ketentuan itu tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenag nomor 19 tahun 2026. Dan aturan tersebut berlaku bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag. Pendengar, kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan kondusif bagi para siswa tentunya. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ashar mengatakan, kebijakan tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, ya, guru dan orang tua dinilai penting dalam memberikan contoh penggunaan gawai yang tepat. Thobib juga menyebut bahwa tenaga pendidik perlu membatasi penggunaan gawai selama pembelajaran. Gawai tetap dapat digunakan apabila mendukung proses belajar dan pencarian informasi. Keterlibatan orang tua diperlukan melalui pengawasan dan keteladanan di rumah. Karena menurut Thobib, dukungan keluarga membantu aturan menjadi kebiasaan bersama. Sejumlah madrasah dan pesantren di bawah Kemenag sebelumnya telah menerapkan pembatasan gawai. Dan Kemenag kini ingin memastikan penerapannya berlangsung lebih seragam. Gawai masih dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan arahan guru dan pemanfaatannya dapat mencakup pencarian dokumen, data, dan informasi pendukung pembelajaran. Aturan melarang murid memakai gawai di lingkungan pendidikan tanpa instruksi guru dan gawai dapat digunakan sebelum atau sesudah pelajaran serta dalam keadaan darurat dengan izin guru. Ya, guru dan tenaga pendidik juga dilarang untuk menggunakan gawai saat pembelajaran berlangsung, pendengar. Larangan tidak berlaku untuk penggunaan yang berkaitan dengan proses belajar. Kemenag juga mendorong sekolah untuk menyediakan tempat penyimpanan gawai. Jadi guru atau wali kelas ini dapat mengumpulkan gawai selama pembelajaran berlangsung. Densus 88 Anti-Teror Polri juga mendukung pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Dukungan itu dikaitkan dengan upaya mencegah propaganda radikalisme dan ekstremisme melalui media sosial. Juru bicara Densus 88, Kombes Mendra Eka Wardana menilai bahwa langkah tersebut penting bagi perlindungan generasi muda. Ruang digital menurutnya dapat dimanfaatkan untuk penyebaran paham radikal dan perekrutan. Mendra juga menyebut bahwa ruang digital ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan perekrutan terhadap generasi muda. Menurutnya juga pembatasan gawai menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak sekaligus untuk mempersempit ruang penyebaran propaganda, terorisme, dan ekstremisme. Ya, seperti itu pendengar. Dan informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses atau dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id.

0: merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyanting dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku, ya. Lagu yang sangat dalam sekali ya maknanya, dan sepertinya cocok untuk kita dengarkan di malam hari ini. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas ya, segala pekerjaan Anda ya. Semoga segalanya lancar, semangat selalu untuk Anda. Dan yang sedang bersantai-santai juga selamat menikmati waktu luang Anda ya sebelum tidur nantinya. Ya nanti semoga malam juga ketika tidur Anda dapat beristirahat dengan baik ya, dan segala lelah-lelah di hari ini dapat tersingkirkan dan berganti dengan tubuh yang lebih fit dan prima tentunya. Baik pendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda malam hari ini. Nanti di pukul 21 seperti biasa kami akan hadirkan Warta Berita Nasional yang kita relay dari Pro 3. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Kali ini ada Sal Priadi featuring Nadine Amizah, Amin Paling Serius, spesial untuk Anda.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Mendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur, sekarang kita bergabung bersama Pro3 dan kita ikuti Warta Berita Nasional berikut ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Luknantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, ya. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal, ya. Nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yularto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombi.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, penempatannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada timpannya, ada jempolnya, ada bulog, ada kementerian pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amra mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon

0: di Kanta Bogor berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
2: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, ketemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga untuk ngupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara Karena itu BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yudhika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
8: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
9: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
8: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia.

0: Ya, mendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per scomparsa di un ídolo come Cristiano.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: Zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dan itu ada 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Pas dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol. Dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyusun grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nyarap Lili Kelolipur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda ya. Selamat bersiap-siap beristirahat. Semoga malam ini tidurnya nyenyak sehingga besok bangunnya lebih segar, lebih bugar tentunya ya, dan kondisi Anda lebih fit dalam beraktivitas. Masih bersama saya Mega, pendengar yang temani Anda di malam hari ini. Dan pukul 22 saat ini kami akan hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini dari atau produksi dari RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Sebuah kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari dia pun pandangan mata. Ini satu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Kak, langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut toh sekali-kali sudah, kak. Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adekmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adekku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak.
2: Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayam Mokete tuh. Sukses ya.
2: Orang Mokete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Bunda sudah tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
0: Dek, itu. Apa lagi, kak?
1: Itu bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, ya.
0: Iya, kakakku yang cerewet.

0: sampai juga di Lembah Malim. Yang orang-orang bilang kalau Ki Wabila belum ke Papua. Dengan sampai, padahal sudah jam 9.
1: Don, halo.
2: Ya, halo Martin.
1: Selamat pagi, Don.
2: Pagi juga.
1: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan, kah?
2: Sudah nih.
1: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
2: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
1: Mobil apa?
2: Warna merah.
1: Oh, warna merah?
2: Itu sudah.
1: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
3: Martin, dingin, kah?
1: Iya, ini, Don.
3: Mamena pun dingin saja. Kuali susian nih. Iya. Tuan langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
4: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari Joel sekarang juga, saya siap antar.
3: Kau ini bisa saja.

0: Ingat deh, tetap berpesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai udah deras itu. Aw, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Mona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa nih, sini lebih cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat dari perempuan seperti ini di lingkungan sekitar.
0: Kakak? Halo, kakak. Kakak, pindah lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok ngelamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan nih. Terus saya sudah cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga nih.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh.
0: Ah, stop, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh. Dengan aku saja.
1: Dong, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, dong.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih.
1: Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini. Sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sering buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya, Kak. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik, toh. Ya, nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Papa, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu satu tempat. Kenapa kau marah-marah? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak
0: kutanya?
2: Bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah ya. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan cepuan nomor dua ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Ceritanya kakak, syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompu, kebun hipiri dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopong itu?
0: Sepun sekarang tuh dia ambil alih semua, mulai dari galian pasir dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya tuh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jangan sampai putus. Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba, tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema tuh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius tuh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus tuh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajak anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lain. Dia terpedulikan dirinya sendiri, orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini yang dalam sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sih cerita sampai mulut babu saya ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kan? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Tempat bermain dengan teman-teman dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, aku dari tadi bapak panggil, aku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Tidak bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iya, dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini kau dengan teman. Kalau kau main itu susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis. Tuh ambil su teringat keturun lagi. Mungkin dulu kemarin masih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga.
1: Iya tuh, bapak kan sayang kau. Kau deng, kau buat adik-adik itu biar bini-bini itu bapak juga buat anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik,
0: Nanti baru kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, belum malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja. Buat lulu cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pun bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pun bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh, nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, halo, nona manis. Halo, halo, halo, halo.
2: Kakak, sebentar dulu. Halo. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, Don, Eri, kamu cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Mama tolong.
3: Nona, halo, Nona.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran, sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: dia diatur kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus hilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
3: dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nine Ball dengan hingga akhir waktu mengantarkan kita pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat bersiap-siap beristirahat ya. Semoga tidurnya nyenyak malam hari ini sehingga besok Anda bangun dalam keadaan yang lebih bugar ya, kami harapkan seperti itu. Dan pendengar, selamat malam juga untuk Anda yang masih bertugas di malam hari ini, teman-teman dari tenaga kesehatan atau dari tenaga keamanan, polisi ya, dari Polres juga kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat bertugas dan tentunya semangat selalu dalam mengerjakan pekerjaan Anda apapun itu. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, masih bersama saya Mega di sini yang akan temani Anda di malam hari ini. Dan saya akan hadirkan lagu-lagu kenangan ya, spesial untuk Anda di malam hari ini. Dan selamat bersiap-siap beristirahat untuk Anda. Jangan lupa diperiksa lagi pintunya sudah dikunci atau belum, lalu jendela Anda ya dipastikan sudah tertutup dengan baik. Dan kendaraan Anda sudah Anda pastikan berada di tempat yang aman tentunya. Baik pendengar, kali ini ada Novia Kolopaking, Biar Ku Simpan Rinduku, spesial untuk Anda.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Makan Bukancah. Makan Bukancah merupakan tradisi nenek moyang yang telah lama ada di negeri Seribu Suluk, Rokan Hulu. Makan Bukancah artinya makan dengan cara mengambil sambal atau gulai secara langsung ke kancah, yakni kuali besar yang tidak ada daun telinganya, dengan tanpa dihidangkan atau disuguhkan. Momen makan Bukancah mengandung makna kebersamaan, kegotong royongan. Dahulu makan Bukancah sering dilakukan pada acara kenduri, mendoa, pernikahan, menunggah padi atau menanam.

merupakan permainan tradisional yang berasal dari Desa Siula Panjang, Kabupaten Kerinci. Tanduk yang digunakan dalam tradisi ini terbuat dari bambu dengan panjang lebih kurang 3 meter, yang diraut kemudian dililit dengan kain berwarna hitam dan merah. Di ujungnya diberi rumbai-rumbai dan giring-giring.

Setelah bertemu lawan main, maka tanduk tersebut akan diadu dengan gerakan-gerakan seperti gerakan silat dan enerjik, disertai dengan lompatan-lompatan tertentu, meniru gerakan kerbau yang sedang diadu. Pemain yang menang adalah pemain yang tanduknya tidak robek dan tidak rusak saat diadu.

0: termasuk berupa dap ataupun gendang, gong, serta alunannyaho atau mantra memuji leluhur.
1: Nilai filosofi yang terkandung pada permainan lagu tanduk, yaitu kerbau merupakan hewan yang dianggap sakral dan kuat dalam membantu para petani menyelesaikan pekerjaan bersawah.

biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehinyako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Ngegak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan ngegak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Di ini maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Rabu 23 September 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berkarya, bahkan sejak dini hari, ya, sejumlah kegiatan sudah mulai dilaksanakan, ya. Hingga selesai nanti, semoga tidak ada kendala, berjalan baik dan lancar. Bersama kami yang bertugas dalam Nabire Lintas Pagi sampai nanti siang pukul 11, saya Hari Gunawan, rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan sejumlah acara di Nabire Lintas Pagi, Rabu 23 September 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan temani Anda dengan sejumlah tembang religi pagi sampai pukul 5.30, siraman rohani Katolik, ya. Kemudian sejumlah lagu rohani hingga pukul 6, buletin berita pagi, disusul layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan opini publik. Kemudian pukul 7, warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua. Ya. Pukul 8, Nabire menyapa. Kemudian pukul 9, Halo RRI. Serta lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila pukul 10. Disusul musik dan informasi. Demikian pendengar, sejumlah acara di pagi hingga siang nanti pukul 11. Cuaca Kota Nabire berawan, diselimuti juga kabut asap, ya. Beberapa hari terakhir kabut asap sudah mulai berkurang, namun pagi hari ini kami lihat kabut asapnya juga sudah mulai banyak, ya. Beberapa warga juga menyampaikan hal yang sama di sejumlah lingkungan tempat tinggalnya, kabut asap mulai terlihat menebal. Ya, Jalan Merdeka, kemudian Gerimulyo, ya, dan beberapa tempat lainnya. Dan pendengar, kami informasikan pukul 5 lebih 6 menit menemani Anda sejenak nanti hingga pukul 5.30. Kami akan hadirkan berikut ini beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi mengantar kita pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire di Rabu pagi pukul 5.30 hadir siraman rohani Katolik. Kali ini bersama Bapak Christian Syukur.

Salve. Selamat berjumpa kembali pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Nabire. Jumpa lagi dengan saya dalam mimbar agama Katolik, Ani Syukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman seperjuangan dalam perjalanan kita menuju iman kepada Kristus, saudara seiman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita pada hari ini, kita hening sejenak, kita merenungkan perjalanan kita bersama Yesus, di mana Yesus telah mengutus kita sebagai murid-muridnya untuk mewartakan kasih-Nya ke tengah-tengah dunia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita hening sejenak untuk merenungkan dan mengambil langkah positif untuk menyesali segala dosa dan kelemahan kita. Sebelum kita memulai permenungan ini, kita menyesali dosa dan kelemahan kita, dan setelah itu kita akan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada orang kudus dan kepada semua saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena pada hari baru ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan serta kesehatan sehingga kami tetap berada di dalam jalan keselamatan. Bantulah kami agar kami selalu menjadi anak-anak Allah yang selalu berpedoman pada sabda-Mu, dan tuntunlah kami di jalan-Mu. Berikanlah kami rahmat-Mu agar kami selalu memiliki hati yang selalu mendengarkan, dan perbaharuilah hidup kami agar kami menghayati dan melakukan sabda yang kami dengarkan di dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 rasul, lalu memberi mereka daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau kantong pembekalan, roti atau uang, atau dua helai baju. Apabila kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Marilah kita mendengarkan renungan singkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman seperjuangan, seiman dalam Kristus, pada hari ini Yesus meminta kepada para rasul untuk berpegang teguh kepada roh kemiskinan. Roh kemiskinan memampukan para rasul untuk melepaskan diri mereka dari sifat ketamakan dan kelekatan yang berlebihan kepada hal-hal duniawi. Dan ketika roh kemiskinan itu menjiwai pikiran, perasaan, perbuatan kita ataupun perbuatan para rasul, maka Allah dengan segala kekayaan ilahinya akan melengkapi dan menyempurnakan seluruh hidup dan karya pelayanan kita. Akan tetapi, jikalau kita umat Allah selalu merasa diri kaya secara jasmani, maka kekayaan yang bersumber dari Allah tidak memiliki tempat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini secara khusus Tuhan meminta kita untuk menghidupi roh kemiskinan di dalam diri kita. Dengan demikian, Allah dan segala kekayaan ilahinya akan menjiwai pikiran kita, perasaan kita, serta menjiwai perbuatan dan tingkah laku kita setiap hari, terutama di dalam karya pelayanan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman seiman dalam Kristus, marilah kita berdoa memohon roh kemiskinan di dalam hidup kita agar kita semakin senantiasa bersikap miskin sehingga Allah memberikan kepada kita segala kekayaan ilahinya sehingga kita dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin, terutama dalam pelayanan kita terhadap orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap di mata masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar Tuhan selalu merajai hati kita sehingga kita juga selalu berusaha untuk hidup miskin di depan Allah dan kita selalu menuju pada jalan keselamatan yang benar. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kami roh kemiskinan di dalam hidup yang memampukan kami untuk melepaskan segala sifat ketamakan dan keegoisan di dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu mengosongkan diri kami dan memberikan tempat bagi kekayaan Allah di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Allah yang membawa garam dan terang kepada semua orang yang kami jumpai. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman seiman dalam Kristus, dengan demikian renungan kita mimbar agama Katolik pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Salve.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik bersama Ibu Kristiani Syukur. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama kepada umat Katolik, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Rabu pagi dan malam, ya, pagi di pukul 5.30, Rabu malam di pukul 19.30, juga pada Minggu pagi dan malam. Sementara pendengar, pukul 5 lebih 44 menit, menemani Anda sejenak, kami putarkan berikut ini beberapa lagu rohani dari Maria Magdalena dan beberapa penyanyi lainnya.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali melakukan inspeksi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri untuk memastikan target penyelesaian akhir tahun dapat tercapai. Dalam rangka HUT TNI ke-81 2026, Korem 173 Nabire gelar Basar Murah menghadirkan berbagai komoditi pangan. Basar Murah yang digelar di halaman Kodim 1705 Nabire merupakan basar murah yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh TNI.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Rabu 23 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali melakukan inspeksi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri untuk memastikan target penyelesaian akhir tahun dapat tercapai. Pemerintah menyoroti kesiapan tenaga kerja dan material, sementara pelaksanaan menyebutkan pengiriman material utama terus berjalan. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei melakukan inspeksi mendadak atau sida kedua ke lokasi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri, Selasa 22 September 2026. Sidak dilakukan untuk mengecek langsung kesiapan tenaga kerja dan perkembangan pembangunan gedung gubernur, gedung DPR, dan gedung MRP. Dinas menyebut saat ini terdapat sekitar 400 tenaga kerja dan pemerintah meminta jumlah tersebut ditambah hingga mencapai 600 orang untuk mendukung percepatan pekerjaan.
3: Pertama kami sudah ada karyawan hari ini ada, yaitu yang 420, sisa yang 220 lagi masih belum, dan saya sampaikan mereka harus menambah supaya genap jadinya 600 karyawan. Karena minggu bulan yang lalu saya sudah datang, mereka karyawan itu para tukang itu 300 orang, dan kepala pelaksana sampaikan, dan saya juga sampaikan bahwa kamu harus penambahan menjadi 600 supaya 600 orang ini gedung gubernur, gedung DPR, gedung MRP itu harus tuntas sesuai dengan kontrak dari perusahaan besar PT. Tanda tangan kontrak itu sampai berakhir tanggal 31 Desember.
2: Selain tenaga kerja, ketersediaan material menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas menyebut material di lapangan masih belum lengkap dan meminta kebutuhan tersebut segera terpenuhi agar pekerjaan tidak terkendala menjelang batas akhir kontrak. Dari sisi pelaksana, manajer operasional proyek pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah Nudianto menjelaskan, tantangan utama pengiriman material adalah transportasi dari Surabaya menuju Papua Tengah. Meski demikian, pengiriman material telah dijadwalkan secara bertahap.
4: Memang kendala yang kami hadapi adalah mengenai transportasi material. Karena kan biasanya kan kita dari Surabaya ke Papua Tengah ini cuma nilain dua kali kapal. Jadi itu tantangan tersendiri, sebenarnya bukan hambatan. Nah, bagaimana kami menyikapi supaya kami bisa mengikuti schedule itu. Nah, adapun progres pengiriman material sekarang sudah jalan, nanti insya Allah tanggal 25 sandar kapal yang membawa material untuk finishing dan baja. Kemudian tanggal 25 berangkat lagi dari Surabaya sampai dengan minggu pertama di bulan Oktober, semua material struktur, baik itu baja maupun pekerjaan untuk material finishing, baik itu semen instan maupun gipsum dan kerjaan rangka, itu sudah onset semua. Dan memang kami targetkan sampai dengan pertengahan Oktober paling lambat, itu semua material termasuk material MA itu sudah onset.
2: Nudianto menyatakan penyelesaian pembangunan hingga Desember masih memungkinkan dengan jadwal pengiriman yang telah disusun. Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan target pembangunan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga sesuai kondisi pekerjaan di lapangan. Pemerintah menargetkan pembangunan pusat pemerintahan Papua Tengah di Karadiri dapat dituntaskan pada 31 Desember 2026, sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81, Korem 173 Nabire gelar Bazar Murah menghadirkan berbagai komoditi pangan. Bazar Murah yang digelar di halaman Kodim 1705 Nabire merupakan bazar murah yang dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia oleh TNI pada Selasa kemarin. Berikut laporan Jodefri Panjaitan.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI tahun 2026, Korem 173 Praja Fira Braja Nabire menggelar bazar murah dengan menghadirkan berbagai komoditas pangan untuk masyarakat. Kegiatannya dipusatkan di halaman Kodim 1705 Nabire, Selasa 22 September 2026, merupakan bagian dari bazar murah yang dilaksanakan secara serentak oleh TNI di seluruh Indonesia. Bazar murah ini menghadirkan sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gubernur Papua Tengah yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. Haji Tumiran, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bazar Murah tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam membantu mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran TNI, terlebih khusus Korem 173 Praja Vira Braja dan Kodim 1705 Nabire, serta seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan Bazar Murah seperti ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kebersamaan TNI bersama masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Peringatan HUT TNI bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. TNI merupakan bagian penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI juga senantiasa hadir di tengah masyarakat dan turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kehadiran TNI di tengah masyarakat merupakan bagian dari semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah kita yang kita cintai ini. Melalui kegiatan Bazar Murah ini, kita dapat melihat bahwa semangat kebersamaan tersebut terus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat yang saya hormati, kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Karena itu saya menyambut baik kegiatan yang dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.
5: Sementara itu, Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigjen TNI Vivin Alfianto SIP mengatakan, Bazar Murah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan bazar secara serentak di seluruh Indonesia menjadi wujud kehadiran TNI di tengah masyarakat, sekaligus upaya membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan Bazar Murah tersebut dengan sebaik-baiknya.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara saja, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan Bazar dan Pasar Murah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kita menyadari bahwa kebutuhan pokok merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan sederhana ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata, sekaligus menjadi wujud kehadiran TNI yang senantiasa berupaya berada di tengah-tengah masyarakat. TNI lahir dari rakyat dan bersama rakyat. Karena itu kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan prajurit dan alutsistanya, tetapi TNI juga pada kedekatannya, kepercayaan, dan kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat. Saya mengajak seluruh prajurit dan keluarga besar Korem 173 untuk terus menumbuhkan semangat berbagi, peduli, dan membantu sesama. Jadikan setiap kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ini sebagai momentum untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita.
5: Kegiatan Bazar Murah di halaman Kodim 1705 Nabire mendapat sambutan dari masyarakat yang datang untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan serta menjaga daya beli masyarakat di Papua Tengah. Jauhri Panjatan melaporkan.
0: Berita lainnya, Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Robi Vanindi berikut melaporkan.
8: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar, latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang dipusatkan di Aula KSK Bukit Meriam Nabire Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 ini diikuti oleh 2.431 peserta terdiri dari masa prajabatan gabungan kelompok K2, CPNS Umum, dan P3K. Pelaksanaan pelatihan disebar di beberapa titik lokasi seperti Aula Dinas Pendidikan, Aula Kesbampol, Aula Dinas Perlindungan Anak, Aula Dinas PUPR, Aula Dinas KB, serta Aula BKPSDM Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai menegaskan agar latsar tidak dipandang sebagai syarat kelulusan semata. Peserta diminta mengikuti seluruh proses pembinaan dari awal hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur, khususnya guru dan tenaga kesehatan, antara pusat kota dan daerah pelosok.
9: Pegawai negeri sekarang ini dengan dulu ini beda sangat jauh sekali. Kalau dulu dengan gaji saja mereka bayar tiket pesawat, tunggu pesawat 1-2 bulan ketika dapat pesawat, naik pesawat, anak istri semua naik tempat tugas. Tetapi pegawai sekarang ini sangat manja sekali. Jaringan sudah sampai di kampung. Kemudian kesejahteraan pegawai sudah meningkat besar. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk setelah pelaksanaan latsar ini selesai, terutama semua pegawai, kita akan tempatkan di wilayah Kabupaten Nabire. Dan kita semua ini kan sudah dapat bikin pernyataan bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja. Saya tidak pernah bikin komitmen, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta yang sudah bikin komitmen, bahwa saya bersedia ditempatkan di mana saja dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Tetapi kepala-kepala OPD ini juga saya bingung juga dengan mereka. Ada yang lapor ke saya bahwa ini admin saya. Ini satu tenaga yang baik untuk susun komputer, laptop, dan sebagainya. Saya harap supaya kepala OPD berdayakan staf yang ada. Karena saya berkomitmen bahwa namanya pegawai negeri yang baru, kita bina pegawai negeri dengan pelaksanaan latsar.
8: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS tahun 2026, Max Leovel Tatuil dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan latsar ini untuk mengembangkan kompetensi ASN yang nantinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi.
10: Pelaksanaan pelatihan dasar calon

0: Dan terakhir berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakal dan dapat menjalankan fungsi ASN.
1: Melalui latsar ini, Pemkab Nabire menargetkan pembentukan sosok ASN yang disiplin, beretika, memahami nilai dasar, berakhlak, serta siap mendukung pemerataan pembangunan di seluruh distrik Kabupaten Nabire. Robby Vanindi melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Papua Tengah meminta pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah tahun 2026 diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, pembagian tugas yang jelas, serta penggunaan data penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Robby Vanindi kembali melaporkan.
1: Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwano Sumule, saat membuka workshop penguatan kapasitas sekretariat bersama provinsi dan 4 kabupaten program Bangkit Papua Tengah tahun 2026 di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 22 September 2026. Workshop yang berlangsung selama 2 hari 22 hingga 23 September 2026 tersebut digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, dengan menghadirkan skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar sebagai salah satu narasumber. Dalam sambutannya, Mekinawipa menegaskan program Bangkit atau program Bangun Generasi Keluarga yang inklusif dan tangguh tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pemerintahan. Program tersebut, kata Mekinawipa, harus menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan benar-benar hadir di tengah keluarga dan masyarakat Papua Tengah.
4: Penegasan dari Bapak Gubernur, program Bangkit harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan satu tujuan, satu sasaran yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pembagian peran yang tegas. Itulah mengapa sekretaris bersama program Bangkit, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, mempunyai peran yang sangat strategis. Perkuat kelembagaan sekber provinsi dan kabupaten. Saya meminta agar setelah workshop ini, sekber tidak hanya ada secara administratif atau hanya aktif ketika ada kegiatan. Sekber harus berfungsi dan bekerja. Struktur harus jelas. Tugas harus jelas. Penanggung jawab harus jelas. Mekanisme koordinasi antara provinsi dan kabupaten juga harus jelas. Setiap anggota sekber harus mengetahui apa tugas saya, data apa yang harus saya siapkan, dengan siapa saya harus berkoordinasi, dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan.
1: Meki meminta kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Sosial BP3 AKB, serta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi data sehingga tidak terdapat perbedaan informasi mengenai satu keluarga pada masing-masing perangkat daerah. 4 kabupaten yang menjadi sasaran program Bangkit juga diminta menjadi proyek awal untuk melihat kekurangan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk pelaksanaan program pada cakupan 8 kabupaten tahun berikutnya. Workshop tersebut menurutnya juga harus menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, data dan sasaran penerima manfaat, mekanisme koordinasi, jadwal kerja dan target yang menyelesaikan, serta mekanisme monitoring dan pelaporan. Sementara itu, Mekinawipa menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten untuk memantau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah provinsi, termasuk program Bangkit Papua Tengah. Robby Vanindi melaporkan.
3: Informasi berikutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik atau TTE pada naskah dinas. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi surat edaran Bupati Mimika tentang penggunaan sertifikat elektronik. Verinika Sandra melaporkan langsung dari Kabupaten Mimika.
5: Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah Kabupaten Mimika melakukan perubahan dalam sistem administrasi pemerintah, termasuk melalui penerapan tanda tangan elektronik atau TTE. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mimika Petrus Paliamba mengatakan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan. Ia menilai penggunaan TTE dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan persuratan, mempercepat proses penandatanganan serta distribusi dokumen, sekaligus mengurangi penggunaan kertas.
6: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, hendaknya dapat ditanyakan dan didiskusikan bersama narasumber, sehingga setelah kegiatan ini seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam melaksanakan penerapan TTE.
5: Mulai dari efisiensi, aspek keamanan menjadi perhatian dalam penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Yan Slamet Purba mengatakan TTE merupakan bagian dari upaya pemerintahan menuju sistem pemerintahan digital dan pengembangan smart city. Menurutnya penggunaan TTE juga dapat membantu mencegah pemalsuan tanda tangan karena proses penandatanganan menggunakan sertifikat elektronik dari lembaga sertifikasi yang berwenang.
7: Jadi kalau TTE berarti dia sudah masuk dalam sistem elektronik ya. Ini sejalan sebenarnya dengan smart city, terus sejalan juga dengan pemerintahan digital. Kalau sebelumnya pemerintahan berbasis elektronik, sekarang sudah bergerak ke pemerintahan digital. Jadi kita Kominfo berusaha memperkenalkan atau memberikan akses seluas-luasnya kepada pegawai, pejabat pemerintah untuk melakukan tanda tangan elektronik. Fungsinya apa? Fungsinya supaya satu, penggunaan kertas mungkin nanti sudah bisa berkurang. Kalau sistemnya sudah kita jalankan sistem Sri Kandi ya, arsip-mengarsip, berarti itu sangat banyak efisiensi terkait dengan penggunaan kertas. Terus kedua, itu kita punya tanda tangan tidak mungkin lagi dipalsukan.
5: Yan Slamet Purba menambahkan penerapan TTE di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika telah mulai dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dan akan terus diperluas kepada seluruh perangkat daerah. Pemkab Mimika berharap aparatur menerapkan TTE secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
8: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 22 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp140.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Rp. Pasar Bumi Raya Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh

0: sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Yunus Gedi. Selamat pagi, Bung Yunus. Halo? Iya. Baik, Bung Yunus, silakan informasi perakiran cuacanya. Halo, Bung Yunus.
1: Halo, Bung.
0: Iya. Ada gangguan teknis. Silakan, Bung Yunus, informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih, Bung Hari. Selamat pagi untuk pendengar dari Nabire di mana saja berada, sobat kami BMKG. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 23 September 2026. Kita mulai dari kondisi cuaca pada pagi hari, siang hingga sore hari. Kondisi cuaca berawan tebal hingga adanya potensi hujan ringan hingga lebat pada siang hari, pagi hingga siang hari. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca berawan tebal dengan kondisi suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 69 hingga 96%. Kemudian untuk kondisi angin, arah angin bertiup dari utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 25 km per jam. Kita beralih pada perakiran cuaca di perairan dan pelabuhan Samabusa. Kondisi cuaca di perairan Teluk Cendrawasih untuk pagi hingga siang dan sore hari diperkirakan kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal. Dan malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan tebal dengan potensi hujan lokal. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar ditangani sedini mungkin. Kami berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio, Bung Hari.
0: Ya, Bung Yunus, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Sama-sama, Bung Hari. Ya.

Pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita pagi aktual pagi ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali melakukan inspeksi pembangunan pusat pemerintahan di Karadiri untuk memastikan target penyelesaian akhir tahun dapat tercapai. Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 ini, Korem 173 Nabire gelar bazar murah menghadirkan berbagai komoditi pangan. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pinter.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
7: Hah?
6: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafenya?
8: Oh no.
9: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
10: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
11: Ya, pendengar, sejumlah informasi di buletin berita pagi kita sudah dengarkan. Dilanjutkan berbagai informasi layanan masyarakat. Kota Nabire hujan, ya. Untuk pagi hari ini cukup deras, Jalan Merdeka dan sekitarnya. Wonorejo juga pendengar baru saja hujan. Nampaknya hujannya dari wilayah timur kota, ya. Kali Harapan, kemudian ke Gerimulyo, Jalan Merdeka, ya. Kemudian ke Karang Tomarites, ya. Kabarnya di Kelurahan Wonorejo juga baru nyusul hujannya. Ya, semoga kabut asap yang dikeluhkan warga pagi tadi, ya, di beberapa wilayah termasuk Oyehe dan sekitarnya, kabut asapnya bisa berkurang, ya, sehingga langit kembali terlihat biru, ya, tidak abu-abu lagi. Kemudian pendengar yang baru datang dengan kapal Dorlonda tengah malam tadi, ya, selamat datang di Kota Nabire, berkumpul kembali dengan keluarga, atau mungkin Anda melanjutkan perjalanan ke lain daerah, ya, transit di Nabire. Ya, sementara juga pendengar, informasi waktu, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 lebih 42 menit. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
4: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Hari ini kita diberikan hujan. Ya, hujan yang dinantikan sekian hari. Pagi hari ini cukup deras, Jalan Merdeka hujannya. Kalau ditampung ya pendengar, mungkin tidak sampai 5 menit ember besar sudah penuh ya. Ya, kalau Anda punya pancuran atap rumahnya disatukan dengan pipa besar ya, atau pancuran begitu, dialihkan ke bak atau ke tampungan air, lumayan ya, bisa untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Ya, informasi terkait kabut asap yang sempat menebal pagi tadi atau subuh ya, itu semoga terhapus dengan air hujan yang turun pagi ini. Ya, kita patut bersyukur karena beberapa wilayah di Kabupaten Nabire sudah diguyur hujan. Mungkin di Wanggar belum ya. Wanggar, Karadiri, Topo juga ya, karena kami pantau dari informasi warga di WA grup itu dari wilayah timur sudah sampaikan beberapa menit lalu ya, mereka duluan diguyur hujan cukup deras, misalnya di Kali Harapan ya, merembet ke Jalan Merdeka, kemudian Karang Mulia, OYH, Gerimulyo, dan ke arah wilayah barat sana. Ya, semoga agak deras karena informasi dari BMKG Nabire, ya, hujan pagi hari ini terpantau ya, gejala atau potensinya disampaikan kemarin. Peringatan dini 3 harian cuaca di sejumlah kabupaten di Papua Tengah termasuk Nabire, Intan Jaya, juga beberapa wilayah lain terpantau berpotensi hujan. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Johan.
0: Pagi, Pak Guru. Bagaimana Kalibobo, hujan kah?
1: Kalibobo belum. Tapi kabut. Kabut sekali.
0: Oh, kabut sekali. Iya. Yeah. Ini hujan besar ini, Jalan Merdeka.
1: Iya, yeah, kalau di Kalibobo belum.
0: Iya. Yeah.
1: Hanya kabut.
0: Baik.
1: Ditutupi kabut.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, jadi itu sedikit yang saya sampaikan. Terus, mudah-mudahan hujan di situ bisa menghilangkan sedikit kabut asap.
0: Betul.
1: Tapi walaupun kabut, saya ada santai di depan pondok. Ada atur pinang sisa yang tadi malam.
0: Iya. Yeah. Yeah. Pak Guru jaga-jaga karena hujan mungkin dia akan ke situ tuh.
1: Mungkin. Jadi saya duduk di depan pondok sambil mengatur pinang sisa yang tadi malam. Ada santai duduk nih. Oke, Bung Hari itu saja yang saya sampaikan.
0: Oke.
1: Ya, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Tuhan memberkati pekerjaan selalu.
0: Ya, selamat pagi. Tuhan berkati. Ya, Bapak Hobera di Kalibobo. Kalibobo belum hujan ya, sekitar apa Pantai Menase dan sekitarnya belum hujan. Jadi Pak Guru sampaikan di sana masih seperti biasa berkabut asap. Iya. Ada lagi di belakangnya. Cukup deras ya, bukan cukup lagi tapi deras ini. Informasi dari BMKG Nabire terkait perakiran cuaca 3 harian disampaikan sejak kemarin ya, itu memang ada potensi hujan di wilayah beberapa kabupaten se-Papua Tengah. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Hari.
0: Mama bagus, Kak Radiri. Hujan atau belum?
2: Aduh, Kak Hari, makanya saya itu tuh terpesona. Lihat di radio itu karena Pekajalan Merdeka hujannya deras.
0: Iya,
2: Kak Radiri nih, Kak. Pagi tuh mendungnya kayak menggairahkan. Sekarang terang benderang.
0: Iya. Mudah-mudahan dapat ini ya, kebagian air hujan ya.
2: Ya, syukur alhamdulillah. Tapi bukannya kita ini mengadu sama Tuhan ya, Kak.
0: Iya.
2: Karena diri tuh paling-paling hanya kertik, selesai.
0: Gitu.
2: Hidang sudah.
0: Iya.
2: Makanya saya bilang tadi, Kak Hari bilangnya Jalan Merdeka, hujan deras. Coba kita jalan ke sana bawa jerigen, Kak, berapa kilon begitu.
0: Iya. Iya, ini suaranya saja masih kedengaran nggak suara hujan?
2: Iya itu.
0: Ada toh?
2: Karena diri ini sampai Kak, ih terang benderang kayak, ih pokoknya itu tuh cetar Kak. Ih.
0: Iya. Tapi
2: makanya Kak, rencana ini mau bikin sumur bor ini rencana
0: Tidak
2: tahu ini.
0: Iya, kalau bagus kalau hujan tadah di mana airnya?
2: Saya ambil di sungai, Kak. Ambil di sungai kan mungkin berapa puluh meter ya. Mungkin 100 meter kah dari rumahnya Mama Bagus itu. Bawa jerigen yang 20-an kilo itu ada 4. Terus bawa yang jerigen 35 liter itu ada 4 juga. Jadi ya pakai motor, pikul dari kali naik. Ya itu sudah tiap hari. Ya sabar. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Bukan
0: jadi warga di sekitar tempat tinggal atau kompleksnya Mama Bagus mengandalkan air kali itu ya?
2: Tidak juga, Kak. Yang paling ujung dia sumurnya sudah dikuras, sudah ada airnya. Syukur alhamdulillah. Sebelahnya tidak pernah sat. Saya dulu juga enggak pernah sat, Kak. Ini nih saya dap dua kali, satu kali itu dapat satu ember selesai. Nanti satu jam, dua jam baru adap lagi. Lama-lama saya nih bonyokan ini saya bilang. Makanya saya ambil dari kali ya, biar tau berapa yang penting kan tidak sat di rumah.
0: Tapi kalau hujan tadah di mana, di tandon apa di bak?
2: Di semua Kak, ada drum, ada bak, ada jerigen, pokoknya semua itu ngatang-ngatang Kak, semua. Kapan hari itu jam 3 kayaknya hujan, kita bangun semua. Kalau puasa itu sahur semua. Gak taunya itu apa Kak, dapat satu bu jerigen 20 liter itu.
0: Iya.
2: Terang sudah.
0: Sudah
2: tidur terang. Kembali. Aduh. Sabar, pokoknya harus sabar, Kak. Ini malah mulai angin, Kak. Angin. Dia malah terang benderang karena diri ini. Aduh.
0: Nanti kalau hujan telepon ke sini ya.
2: Iya, siap-siap. Ya,
0: untuk ini, untuk informasi warga lainnya di Wanggarka atau
2: kayaknya Kak, ini kalau SPB ini mendungnya ini mendung betulan ini sarasa hujan ini. Karena beberapa kali itu kalau Wanggar itu yang sebelah Wiraska SPB itu tuh sudah deras melimpah-melimpah. Karena diri itu tuh Kak, nggak ada air.
0: Iya,
2: tidak tahu mungkin Tuhan belum kasih yang sebetulnya. Nanti kalau sudah sebetulnya itu banjir, kita dapat supermi sudah.
0: Itu
2: informasinya Kak. Terus saya ulang-ulang informasi itu ulang-ulang sering. Kalau dari daerah Wanggar itu kan karena anak-anak sekolah mulai berjalan-berjalan. Jadi kan pembangunan ini sekarang ini sudah cor-cor-cor itu Kak, yang hitam-hitam itu apa aspal itu. Jadi kalau naik itu pelan-pelan. Nah itu kapan hari itu saya lihat itu saya berjalan ke SP itu ada sepeda motor sama apa itu yang gerobak-gerobak besi tua itu Kak. Itu tuh bannya depan peleknya semua itu lepas semua. Jadi di pinggir jalan, taruh di pinggir jalan, orangnya mungkin sudah dibawa kemana-kemana begitu. Karena sudah tahu, aduh, perbaikan-perbaikan begitu tuh kalau pagi itu harus pelan-pelan. Dan di SP di pasar itu Kak, itu tuh sudah macetnya dari ujung pukul ujung. karena mungkin orang itu tuh tidak apa ya, tidak sabar atau nyelonong saja. Itu yang saya tidak senangnya di situ itu. Coba sabar sedikit kah, kalau sudah lampu merah itu berhenti sebentar kah, atau bagaimana? Tidak, nyelonong saja. Itu kalau kecelakaan yang disalahkan siapa, lampunya atau orangnya atau bagaimana?
0: Iya, betul itu.
2: Itu yang sering saya bicarakan di RRI itu. Maksudnya dari Wanggar itu semua saja warga Wanggar, distrik Wanggar itu kalau bisa pelan. Jadi intinya biar keselamatan di rumah, tidak mengharapkan anak saya bagaimana, orang terkasih bagaimana, pulang dengan selamat, intinya begitu.
0: Iya, betul.
2: Mungkin itu saja Kak yang saya infokan. Kalau masalah hujan jangan diharap dulu, karena Karabiri masih terang benderang tetar membahana. Ya mudah-mudahan kapan jatahnya kita terima, kita sabar. Orang sabar itu pasti dikasih banyak sendiri.
0: Amin.
2: Mungkin hanya itu saja Kak Hari infonya. Terima kasih, jalur saya kembalikan. Siap-siap baik Kak Hari.
0: Terima kasih. Mama Bagus di Karadiri 1, sementara Karadiri 1 mendung ya atau berawan. Ya, untuk warga pengguna jalan yang berkendara ya, ada beberapa titik kemacetan. Kalau diperhatikan itu berulang ya, kemacetan yang berulang dan hampir tiap hari. Misalnya di perempatan Wonorejo yang ke arah SPBU ya atau pom bensin itu ada lampu merah. Kemudian di pasar SP Bumi Raya itu perempatan juga depan Polsek itu sering macet parah ya, karena pagi aktivitas ke bandara juga ke pasar ya, ada yang ke kota ya, menyebabkan tumpukan kendaraan di situ. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Hari.
0: Iya, Mama Lani info.
3: Iya, infonya sama dengan Mama Bagus tadi.
0: Iya.
3: Bung Hari bersama teman-teman dalam melaksanakan tugas pada hari ini, Tuhan memberkati dan sukses.
0: Iya. Lalu. Terima kasih.
3: Iya, jadi sama seperti Mama Bagus di Kalibur juga nih, mendung berat sekali tapi belum ada hujan.
0: Iya.
3: Kemudian yang Mama Lani mau sampaikan Bung Hari itu, ada tamu yang setia sekali datang setiap saat ya.
0: Ada tamu yang setiap saat datang.
3: Setia.
0: Oh, setia.
3: Setia datang.
0: Siapa itu?
3: Tidak diundang ke pagi, siang atau malam.
0: Kabut ya.
3: Bung Hari pasti tahu.
0: Kabut asap ya.
3: Itu lagi. Jadi pagi-pagi saya tukar jam 4 itu saya kok ini sepertinya bawa asap terobos masuk sampai di dalam kamar. Saya keluar dan saya lihat di luar, waduh,
0: full,
3: betak sekali asapnya.
0: Iya, betul.
3: Tapi dengan semakin siang sudah mulai berkurang. Entah itu karena cahaya matahari sehingga berkurang, tapi kita tidak tahu, tapi yang jelas masih terasa apa namanya, mata perih.
0: Iya, iya. Oke.
3: Okay. Ya, Bung Hari, saya pernah dengar informasi ini, orang pemadam kebakaran pun sudah tidak peduli lagi kalau ada kebakaran, betul kah?
0: Mungkin armadanya yang ini ya, ada rusak, ada 1-2 mobil pemadam yang ini, yang perlu diperbaiki, begitu informasinya.
3: Oh gitu. Karena saya dengar juga ini baru kabar burung ya, baru isu-isu saja. Mereka juga sudah apa tuh namanya, sudah capek karena pelindung dirinya tidak ada juga ya.
0: Kelelahan juga.
3: Iya.
0: Petugasnya informasinya begitu.
3: Di Kali Harapan itu kok kebakaran terus ya?
0: Iya. Kemarin ya, betul.
3: Alam kebakaran.
0: Iya. Kali Harapan bukit itu yang di belakang.
3: Itu sepertinya mungkin padamnya di atas tapi di bawahnya mungkin masih ada baranya, sehingga ya kalau angin diupar terbakar lagi.
0: Betul. Iya.
3: Iya, jadi bagi kita masyarakat terutama yang punya kebun-kebun, boleh bakar tapi diawasi, kemudian jangan sampai dibiarkan pulang, tinggalkan, kemudian nanti terjadi kebakaran yang lebih besar lagi.
0: Betul.
3: Kalau saya di sini, di tempat kos-kosan saya ini, saya simbol kepada penghuni kos, walaupun kertas kah seberapa enggak mau dibakar, selain tidak terbakar.
0: Jangan
3: karena dibakar. Walaupun kepulan asapnya sedikit, tetapi bergabung dengan yang lain nanti jadi besar.
0: Betul. Iya.
3: Yeah. Jadi ya setiap orang ya harus bertanggung jawab dengan lingkungannya sendiri, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi semua orang.
0: Iya, yeah, itu harus itu.
3: Ada tetangga yang juga bakar-bakar, tapi mungkin mereka kurang paham tentang kesehatan. Mereka anggap biasa-biasa saja, padahal punya anak kecil, punya bayi. Tapi tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah itu.
0: Betul itu.
3: Jadi mungkin pada kesempatan ini, kalau ada yang dengar, ya ini demi kesehatan kita bersama. Di rumah sakit itu banyak pasien ISPA itu. Terutama anak-anak.
0: Jadi sudah ini ya, terpantau ada pasien ISPA ya?
3: Ada, kemarin saya punya penghuni kos, satu ibu-ibu juga dirawat karena itu sesak napas, batuk, beringus, sesak napas.
0: Iya.
3: Paginya saya lihat kok lampunya menyala terus, tidak ada pergerakan manusia, terus saya telepon ke HP-nya, bersuaminya bilang, "Ma, kami ada di rumah sakit semalam, mamanya Manu sesak napas, jadi kami udah bawa ke rumah sakit."
0: Oke.
3: Okay. Jadi ini himbauan buat kita semua, mari kita bertanggung jawab dengan lingkungan kita masing-masing, karena ini masih kemarau. Ya, kita bertanggung jawab supaya kita sama-sama punya kesehatan terjamin.
0: Iya, baik.
3: Kalau di Jayapura saat ini banjir ya?
0: Iya, ada
3: Sariteva, Dipernas 3.
0: Betul.
3: Ya, jadi kita juga waspada, jangan sampai datang hujan lagi kita kebanjiran juga. Jadi jangan habisin pohon yang ada di hutan tadi, kebun-kebun itu. Gitu. Bung Hari, mungkin itu saja. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Mama, selamat pagi. Salam sehat dia. Mama Lani di Kalibobo. Ada informasi dari BMKG terkait titik panas atau hotspot sampai tadi malam jam 9 itu di wilayah Papua Tengah. Ada titik api berjumlah 24 hotspot atau titik api. Semuanya di Nabire. Kabupaten lain tidak ada ya. Kabupaten lain ada tapi tidak ada yang merah. Yang merahnya ada 3 di Nabire. Arah ke Wami kayaknya ini ya. Baik, kita ikuti dulu Warta Berita Nasional dari Pro 3.
4: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Akli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Lee Chuk Hee, Lee Lin Fo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya, Yofri Haryadi.
5: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung Tbk serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
6: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Summarecon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
5: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
7: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari tidak ada luka, ada lupa-lupa.
8: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bud?
7: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
5: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
9: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
9: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
10: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
11: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
10: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
12: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potongai, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
13: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arosuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
12: Pencarian di titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Kotodaya, perbatasan dengan jali-jali. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulan menuju Rumah Sakit Arosoka, Kabupaten Solo.
13: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Sumatera Barat Kompol Lukman Syafri Dandel Malik membenarkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimob Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
14: Untuk Brimob 300 personel. Sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dengan pencarian tim kita, belum ketemu.
13: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjung Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidila Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
15: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
16: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%. Disusul Purworejo 16,62%. Banjarnegara 16,24%. Kabupaten Magelang 15,82% dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
15: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana awarenya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKKBN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting, Jawa Tengah akan paling depan.
16: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
17: PKK Provinsi ini terus kemudian terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
16: Untuk diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sanah melaporkan.
18: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
19: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
18: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
20: Biasanya orang menyebut itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
18: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
21: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
1: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
21: Sementara itu, Pendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
2: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
21: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anggus Sumo melaporkan.
4: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum, dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
22: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
23: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
22: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN ataupun hibah dari masyarakat. Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah, itu yang masih proses verifikasi yang IAD 28 kan.
23: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di Desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bugilayang, Dalil, Mabat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Silit. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
24: Di Lombok kami pun kendaraan tidak di Lombok Palalom, cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
23: Dikatakan Muslim pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: 9 kHz. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari berbagai daerah. Pukul 7:27, ya. Masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, kali ini sesi kedua, nanti sampai pukul 8. Ya, dari informasi berbagai warga di sejumlah daerah atau wilayah di Nabire, menyampaikan juga ya pendengar melalui berbagai WA grup terkait kondisi cuaca hujan, ya misalnya di Kampung Baru SP2 juga sudah mulai gerimis, ya di Kalibobo sekitar Pantai Menase juga tadi sempat atau mulai gerimis, beberapa wilayah juga Legari, ya Legari ada yang gerimis, ada yang mendung, ya. Baik, kami ajak Anda pendengar bersama kembali di Opini Publik via telepon 0984-22074 atau melalui nomor HP di 0813-54-94-419. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pagi.
1: Lagi gerimis.
0: Gerimis saja.
1: Ya, terus kabutnya masih
0: ada.
1: Ya, masih ada.
0: Iya.
1: Terus Bung Has.
0: Iya.
1: Ini selalu saya tanya untuk tumpul lampu jalan di Kalibobo.
0: Betul.
1: Juga dong, ini orang-orang yang punya wewenang disuruh untuk
0: perbaiki
1: supaya lampu ini bisa menyala setiap malam menerangi masyarakat, secara khusus kami di Kalibobo ini.
0: Iya.
1: Tunggu telinga turi, Kak.
0: Iya.
1: Bung Harim, saya bicara yang kasar saja.
0: Sudah berapa bulan itu, ya?
1: Ya, sudah 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Sudah 6 bulan, lampu jalan ini tidak nyala. Di depan saya pun rumah itu saya rencana nanti saya mau bongkar akan, saya bawa depu apa kabel dan depunya lampunya saya pasang dalam rumah. Ya, ini saya bicara kasar supaya orang yang punya wewenang itu datang supaya lihat kami di Kalibobo ini setiap malam gelap.
0: Iya.
1: Macam jalan di apa dalam gua begitu.
0: Iya.
1: Padahal ini kota besar.
0: Okay.
1: Provinsi lagi.
0: Baik.
1: Bung Has, tolong sampaikan buat mereka supaya atas cepat ini lampu-lampu. Karena tidak kami yang tinggal dekat lampu-lampu jalan ini, saya di depan saya rumah saya bongkar saja.
0: Iya. Okay.
1: Ya, jadi begitu Bung Has, sampaikan untuk mereka. Saya sudah bicara di Sekda juga. Tidak ada realisasi sampai sekarang. Ini bahasa omong kosong, bicara di RRI untuk pegawai negeri laksanakan tugas segala macam. Sekarang lampu jalan di aparat ASN yang tangani lampu-lampu ini tidak pernah laksanakan tugas itu dengan baik. Ini pelayanan untuk masyarakat.
0: Iya.
1: Nah. Kasihan kalau mereka jalan malam dan mereka dirampok kah, dibegal kah. Okay. Saya sudah lihat sudah 6 bulan nih, mulai dari Pasar Kalibobo sampai di kuburan sana itu gelap terus setiap malam. Jadi Bunga, tolong sampaikan untuk mereka.
0: Nah.
1: Ini Pak Sekda itu nanti panggilnya kembali lagi kita bicara.
0: Iya, Pak Guru.
1: Iya, kita bicara. Jangan dong bicara hebat-hebat untuk ASN laksanakan tugas dengan baik.
0: Iya.
1: Padahal bahasa makini bilang popono, kosong. Oke, saya kembalikan jalur selamat pagi. Bung Har, ini saya ada tegas-tegas karena barang ini saya sudah pesan ulang-ulang. Sudah bicara di RRI.
0: Iya, iya.
1: Oke, Bung Har, itu saja. Maaf.
0: Ya.
1: Bung Har, kalau saya bahasa kasar di...
0: Terima kasih, Pak Guru. Ya.

0: Radio Publik. Oke, saya kembali ke jalur. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Yeah.
0: Tuhan berkati selalu tugas Bung Har.
1: Terima kasih Pak Guru, selamat pagi. Ya, tentang lampu jalan, ada beberapa lampu yang padam ya, termasuk di depan rumahnya Pak Guru. Kalau tidak salah dari futsal situ ya, apa gor atau tempat main futsal di Karya Papua itu, arah ke sana itu banyak yang padam. Tidak semua tapi sebagian besar padam lampu penerangan jalan. Ya, kami sudah bantu carikan informasi ya, salah satunya melalui Pak Sekda. Tetapi beliau menyampaikan lampu jalan itu ada dua kewenangan dari provinsi juga kabupaten ya. Tadi sekitar jam 7 saya WA Pak Sekda, tapi beliau di bandara ya. Saya ingin pagi ini juga mengajak beliau apa ngobrol ya, banyak hal. Tapi beliau bilang saya persiapan ke Timika ini pagi ya, sementara di bandara Nabire. Ada lagi di belakang Pak Guru, silakan. Kalibobo sementara gerimis, kabut asapnya masih ada. Hari ini kabut asap cukup menyebar ya, tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, kita diberikan hujan oleh Tuhan ya. Semoga kabut asapnya berkurang. Ya. Informasi terkait hotspot juga di Papua Tengah, itu di Kabupaten Nabire ada titik api atau hotspot, baru disampaikan tadi pagi. Informasi terkait jumlah hotspot atau titik api sampai tadi malam pukul 9 di Kabupaten Nabire itu ada 24 titik ya. Jadi yang warna kuning atau tingkat kepercayaan sedang atau medium itu 21, sedangkan yang tingkat kepercayaan tinggi atau high ya, itu ada 3 yang warna merah. Artinya yang warna merah ini bisa dipastikan titik apinya ada begitu ya. Wilayahnya kalau dilihat dari peta itu arah ke mana? Ke Yaro dan sekitarnya sampai Wami mungkin ya, ke arah barat sana. Itu ada semuanya titik api ada di situ. Iya. Di Papua Tengah maksud kami ya. Di Papua Tengah titik apinya ada 24. Iya, 24 di Provinsi Papua Tengah titik api. Sampai tadi malam ya, di Nabire ada yang merah ada 3 ya. Silakan pendengar sambil cari narasumber nanti jam 8 ya, kita ajak ngobrol, barangkali ada yang bisa berbagi informasi ya, mungkin dari dinas terkait beberapa hal yang bisa berbagi. Ya, sudah pukul 7:36 waktu Indonesia Timur. Jalan Merdeka hujannya sudah berhenti ya, tapi masih kabut. Untuk perakiran cuaca pendengar, walaupun sudah disampaikan tadi pagi ya, di berita daerah pagi, tapi ingin kami tambah lagi informasi yang sama. Untuk siang nanti, Kota Nabire berpotensi berawan tebal, malam nanti berpotensi hujan lokal atau hujan yang tidak merata, dini hari itu berawan tebal. Ya. Untuk temperatur atau suhu 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 95%. Arah angin dari selatan ke barat laut. dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih termasuk Pelabuhan Samabusa dan sekitarnya itu tinggi gelombangnya 5 maksud kami setengah ya, setengah meter sampai 1/4 meter. Ya, air pasang nanti pukul 17.50 menit di ketinggian 1,6 meter. Ya, air surut air laut itu 0,6 meter pada pukul 10, diperkirakan pukul 10 lebih 16 menit. Ya. Begitu ya pendengar untuk informasi kemaritiman atau informasi kondisi di laut untuk hari ini di Kota Nabire termasuk cuaca ya. Yang berlalu lintas antar pulau, antar kampung ya, juga selalu memperhatikan informasi terkait cuaca. Ya, nanti bisa melalui Pro 1 RRI Nabire setiap pagi dan kadang-kadang ya siang dan sore kami sampaikan juga. Kemudian di WA Group atau media sosial info BMKG. Seperti itu. Ya. Untuk yang baru tiba dengan Dorlonda dari Manokwari atau berbagai kota lain di Nabire, selamat datang. Ya, ada yang berangkat juga ke Waropen dan Jayapura ya. Selamat berlayar dengan Dorlonda. Kapal Dorlonda rencana tiba dari Jayapura dan Waropen di Pelabuhan Nabire itu rencananya hari Jumat tanggal 25 September diperkirakan pukul 2 siang ya, dan berangkat pukul 4 sore. Tujuan Manokwari, Sorong, Ambon, Namlea, Bau-Bau, Makassar, dan Surabaya. Ya, jadi masih ada satu trip lagi kapal Dorlonda dari Jayapura dan Waropen hari Jumat tanggal 25 September siang ya, pukul 2. Dan satu kapal yaitu Gunung Dempo dari Wasior itu hari Selasa tanggal 29 September pukul 4 sore tiba di Nabire dan berlayar melanjutkan pelayaran ke Pelabuhan Jayapura. Ya. Informasi kapal untuk warga masyarakat yang selama ini mengandalkan keberangkatannya dengan moda transportasi kapal laut milik Pelni. Ya, seperti itu pendengar, sedikit informasi. Informasi lainnya atau lebih lengkapnya bisa Anda tanyakan ke kantor Pelni Nabire. Ya, 0984-22074 dan 0813-5494-419. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Thank you. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, dua informasi layanan masyarakat tentang alam. Tadi ada penelpon menyampaikan agar warga menjaga hutan ya. Tidak melakukan aktivitas menebang hutan sembarangan, tidak membakar atau membuka lahan dengan cara membakar dapat menyebabkan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang belakangan ini terjadi menyebabkan kabut asap yang cukup tebal ya. Tidak saja di Kabupaten Nabire tapi di berbagai kabupaten se-Indonesia. Ada yang sudah sampai sakit ya. Jadi dapat menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Kadang-kadang ada yang sudah ini juga yang menunjukkan gejala ISPA tapi masih ditahan ya dengan menghindar dari asap ya, memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, seperti itu. Di Kabupaten Bintuni juga pendengar informasi warga yang menyampaikan kabut asap di sana juga cukup tebal ya. Karena muncul beberapa hotspot di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Ya, seperti itu. Informasi lain, semoga penerbangan hari ini juga lancar. Dari berbagai maskapai yang merencanakan keberangkatan dengan pesawat karena jarak tempuhnya cukup jauh ya dari kota, pastikan Anda sudah melapor tiket ya atau check-in ya dengan waktu yang sudah ditentukan ya supaya tidak terlambat. Perjalanan dari kota ke Bandara Baru Nabire Dau Atarure di SPC Bumi Mulia sana lumayan ya, kurang lebih 15 km ya, kurang lebih ya, perjalanan yang cukup jauh. Ada beberapa titik kemacetan, ada beberapa bagian jalan juga yang sedang diperbaiki, jadi perlu kehati-hatian. Ada Mama Bagus tadi menyampaikan ada yang kecelakaan ya di beberapa waktu yang lalu, jadi perlu ada apa namanya, warga perlu untuk menjaga diri supaya pelan-pelan saja ya. Kemudian kami ingin sampaikan ya, tadi malam saya ke terminal OYH sekitar pukul 9:30 malam ya. Tadi malam itu para pedagang juga sudah pindah ke Pasar Mama Papua. Jadi para pedagang di pasar, maksud kami di terminal OYH, pedagang yang biasanya berjualan di area terminal itu kami perhatikan sudah pindah ke Pasar Mama Papua ya, di beberapa lapak ya. Cukup ramai setelah pindah di sana, kami pantau, oh bagus ya, di sana terang, berkumpul dengan seprofesi pedagang, ada yang menjual berbagai panganan, ada yang menjual pinang, ada juga mungkin keperluan warga lainnya ya, hasil panen ubi dan lain-lain. Seperti itu ya pendengar, jadi informasi dari pemerintah Kabupaten Nabire, penertiban di Terminal OYH, juga di Taman Gisi, ya itu nanti akan dibuka area khusus untuk area terbuka hijau untuk warga berjualan di situ. Tapi di Terminal OYH bisa digunakan untuk terminal ataupun parkiran kendaraan ketika ada berbagai acara, karena luas ya dibanding ketika berparkir di depan Taman Gisi, nanti macet ya. Belum ada pendengar ya, kita nanti bersama di Halo RRI juga di pukul 9 ya. Mudah-mudahan ada narasumber bisa diajak berbagi di dua acara, di Nabire Menyapa dan Halo RRI.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
5: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak, terima kasih.
5: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
5: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Tidak.
6: Dikit aja.
7: Tidak.
5: 4. Alihkan pembicaraan.
6: Wi, pakai narkoba.
7: Hei, gue cantik gak sih?
5: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Ya, satu lagu dari Ruth Sahanaya yang berjudul Astaga, Anak Muda Harus Semangat. Ya, jangan menyerah. Jadi harus berkarya, mengisi masa mudanya dengan hal-hal yang positif. Menjauhi aktivitas yang berbahaya termasuk penyalahgunaan narkoba ya. Jadi ada penangkapan, pemusnahan barang bukti narkoba dari berbagai jenis termasuk sabu-sabu ya. Jadi ini berbahaya untuk kalangan anak muda. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak masa depan. Jadi ketika seseorang kecanduan narkoba, maka dia harus direhabilitasi ya. Ya, jadi apa itu pemadat atau pemakai narkoba menunjukkan gejala-gejala yang tertentu ya, gejala tertentu. Kalau sudah kecanduan bisa melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, keselamatan dirinya ya. Melakukan banyak tindakan menyakiti diri sendiri kalau sudah sakau ya. Sakau itu kecanduan tetapi tidak dapat narkobanya. Seperti dia pendengar, kawula muda, orang tua juga memperhatikan anak-anaknya agar menjauhi narkoba dan minuman keras. Aktivitas lain yang berbahaya termasuk di jalan raya, tidak melakukan aksi kebut-kebutan ya atau balapan liar. Ya, sedikit informasi untuk kita semua. Warga masyarakat di Kota Nabire dan sekitarnya, atau bahkan Anda di kabupaten lain yang mengikuti perkembangan informasi dari Pro 1 RRI Nabire setiap hari, terutama di waktu pagi. Ya, untuk beberapa siswa kami lihat tadi melintas di Jalan Merdeka untuk ke sekolah, ada yang diantar, ada yang berjalan kaki ya, menunggu hujannya reda kemudian ke sekolah. Ketika hujan tidak apa-apa ya, pihak sekolah atau para guru juga memaklumi ya. Kalau biasanya pukul 7 lebih 15 sudah gerbang sekolahnya ditutup, tetapi karena cuaca hujan bisa ada toleransi, karena tidak semua orang tua siswa punya mobil ya. Jadi kalau hujannya deras, ada yang diantar dengan sepeda motor ya, itu pun kalau ada jas hujan. Kalau tidak ada jas hujan, basah-basahan sudah ke sekolah ya. Jarak tempuh dari rumah yang cukup jauh bisa basah kuyup ya. Baik, pendengar, kita cukupkan untuk opini publik hari ini. Terima kasih Mama Lani, Mama Bagus, juga Pak Guru di Kalibobo, warga masyarakat juga yang mengikuti acara ini saban hari ya, di waktu pagi. Ya, mudah-mudahan dapat kembali bersama di lain waktu dan kesempatan di acara yang sama. Selamat pagi, selamat berkarya, dan tetap semangat.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Ya, sudahlah dari Bondan, Prakoso, dan kawan-kawan. Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar ya pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Kita bersama di acara Nabire Menyapa, tapi untuk hari ini Nabire Menyapa narasumbernya tidak ada ya, jadi di obrolan pagi saja. Sambil berbagi informasi, pendengar juga kami akan tanyakan 1-2 pihak nanti ya, salah satunya terkait cuaca. Ya, cuaca, informasi terkait cuaca ini sangat penting karena antara kemarau dan hujan, ya, banyak warga yang kadang-kadang bergumam, ya, bergumam itu berbicara dalam hati, kapan hujannya bisa sering hujan begitu ya wilayahnya. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal hujan akan terjadi pada Desember 2026 sampai Februari 2027. BMKG memetakan sejumlah daerah rawan dilanda bencana hidrometeorologi basah ketika memasuki puncak musim hujan tersebut. Pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyebutkan durasi musim hujan kali ini relatif lebih pendek. Meski begitu, akumulasi curah hujan diperkirakan berada di atas normal, sehingga potensi hujan lebat dengan intensitas yang tinggi sangat terbuka terjadi. Ya, periode musim hujan ini pendek, tapi curah hujannya umumnya lebih besar dari normal. Seperti di Jayapura ya, kemarin lalu. Ya, kemarin dini hari, bukan lalu ya. Kemarin dini hari, sudah hari Selasa. Perkiraan sekitar pukul 3 subuh di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura dilanda hujan yang cukup deras tapi tidak merata. Di Koya itu informasinya tidak hujan, tapi di Abepura hujan. Kemudian di Kota Raja hujan ya, sampai banjir. Di Perumnas 3 Dalam hujan, banjir ya. Hujan lokal yang tidak merata itu menyebabkan sejumlah permukiman warga banjir. Pasar Yotefa juga banjir ya pendengar, dari berbagai berita yang disampaikan ya, warga masyarakat di sana kewalahan padahal hujannya tidak berlangsung lama, hanya deras ya. Deras itu yang kadang di atas normal menyebabkan banjir. Seperti itu, sudah lama tidak hujan, tiba-tiba hujannya deras, walaupun cuma sebentar, beberapa wilayah bisa banjir ya. Di permukiman padat penduduk ya pendengar, informasi kebencanaan itu sering terjadi. Jadi periode musim hujan di tahun ini nanti perkiraan di bulan Desember 2026, kemudian di Januari 2027, Februari ya, Desember 2026 sampai Februari 2027. Ini informasi dari BMKG. Wilayah yang secara historis pernah mengalami bencana hidrometeorologi basah ya, perlu meningkatkan kewaspadaan. Umumnya di wilayah Pulau Jawa ya. Jadi di Pulau Jawa potensi bencana hidrometeorologi ini merata. Ya, terutama mungkin di Jawa Barat yang paling sering ya. Kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah Sumatera juga pendengar ya, itu intensitas hujannya sudah mulai meningkat. Ya. Baik,
sedikit informasi tentang cuaca, warga masyarakat juga perlu selalu mengetahui perkembangan informasi cuaca dari RRI Nabire, baik di Pro 1 dan Pro 2 ataupun Pro 3. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan sejumlah selingan berikut ini.

0: Ya, satu lagu dari Mace Purba judulnya Balik atau Putar Badan. Ya, pendengar pagi-pagi salah satu warga sudah semangat ya melihat-lihat tanamannya tumbuh subur, senang di hati, bahagia, menjadi aktivitas yang menyenangkan ya, bercocok tanam begitu. Salah satunya adalah Ibu Mary Yoweni ya. Kita ajak beliau ngobrol ya. Ya, selamat pagi Ibu Mary, salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat.
0: Iya. Baik. Ibu Mary, bagaimana aktivitas pagi ini sejak tadi?
1: Puji Tuhan, pagi ini ada hujan. Ada hujan sekitar satu jam ya, tidak hujan besar tapi cukup untuk tanaman. Pagi ini seperti biasa cek tanaman dan ada jadwal pupuk pagi ini. Jadi kita persiapkan yang sudah sesuai jadwal. Petani pasti punya jadwal.
0: Betul. Jadi harus diperhatikan setiap hari, setiap pagi, sore juga ya.
1: Iya. Jadi kita kerjanya pagi hari 2 jam, sore 2 jam. Jadi sebenarnya tidak banyak waktu, tapi rutin itu akan kelihatan hasil.
0: Baik. Kadang-kadang saya perhatikan di videonya Ibu Mary itu kayaknya ngobrol, berbincang dengan tanamannya ya. Menyenangkan sekali.
1: Iya. Iya. Memang tanaman itu kita kalau sudah dekat dengan tanaman pasti kita juga ajak ngobrol. Jadi seperti kalau sekarang kan lagi musim buah-buahan nih.
0: Iya.
1: Musim apa? Berbunga. Sudah mulai buah-buahnya sudah mulai keluar. Kebetulan saya itu lagi kembangkan matoa telur.
0: Iya.
1: Maksudnya supaya kita tidak, matoanya kan pohon tinggi, kita berusaha supaya pohonnya rendah tapi bisa dipetik.
0: Iya.
1: Dan dinikmati oleh anak-anak begitu. Jadi kita buat itu sudah masuk 4 tahun ini.
0: Iya. Apa matoa telur, apa dari penampakannya itu dibanding matoa kelapa atau matoa pada umumnya di Papua itu bedanya apa Ibu Mary?
1: Bedanya ada di buahnya. Jadi saya ini dapat bibit dari Bapak Clemens Copeo.
0: Iya.
1: Mereka kan punya, terkenal di Nabire ya, punya. Betul. Bibit itu. Nah sayang kalau kita tidak kembangkan. Jadi saya pikir okay, kita coba gitu untuk kembangkan. Nah kita matoa itu kan dia cocoknya di tanah yang ada batu-batunya juga, karang gitu. Jadi saya coba di Pantai Meri. Nah puji Tuhan ini sudah tahun kedua berbuah ya. Dan tahun ini kemarau, jadi tanaman itu kan agak stres gitu ya. Jadi dia mengeluarkan buahnya yang banyak gitu. Nah dobol-dobol ya buahnya itu. Jadi kita ya puji Tuhan kita sekarang punya matoa yang bisa buahnya sampai ke kaki gitu.
0: Kaki gitu. Iya.
1: Iya.
0: Itu di setelah apa, dengan metode cangkok sambung apa begitu bisa mendapatkan bibit Bu Mary?
1: Jadi itu kita tidak cangkok, kita tidak apa ukulasi, kita hanya perlakukan khusus ya. Jadi jangan biarkan dia naik tinggi, tetapi di waktu-waktu tertentu kita harus patah dahannya. Jangan dipotong, dipatah dahannya. Gitu. Nah akhirnya dia tetap pendek, tetapi dia sudah berumur untuk berbuah. Ya dia berbuah dan pendek gitu.
0: Sejak ditanam dari biji sampai berbuah memerlukan waktu berapa tahun?
1: 4 tahun.
0: 4 tahun saja.
1: 4 tahun. Iya, 4 tahun saja.
0: Ada apa perlakuan khusus untuk tanaman matoa telur tadi? Apakah karena pupuknya kah atau perlakuannya kah? Apa pematahan bahannya?
1: Iya, rata-rata matoanya kan dia apa endemik Papua ya. Jadi sebenarnya hanya perlakuan khusus itu kita jaga jangan sampai dia terlalu tinggi. Jadi kita patap dahannya gitu. Nanti dia tumbuhnya di bagian bawah saja, dia punya cabang-cabangnya itu.
0: Kalau Ibu Mary akhirnya punya berapa berapa meter tingginya?
1: Tingginya 3 meter, tapi dia punya buah sampai ke tanah.
0: Iya. Itu dari penampakan buahnya dia mirip telur memang ya?
1: Iya. Nah, matoa telur dengan matoa yang lain itu kan bedanya, matoa telur itu dia buahnya besar. Satu buah aja kalau dimakan itu mulut penuh ya. Gitu.
0: Iya. Oke. Ada berapa banyak Ibu Mary tanaman matoanya yang sudah berbuah?
1: Ada 12 pohon di Pantai Mary ya. Jadi ada sekitar 12. Satu pohon sudah dimakan habis.
0: Iya.
1: Iya, dan yang lainnya masih ya, ada yang masih berbunga, ada yang sudah berbuah, yang sudah buahnya sudah masuk 3 minggu ini. Ya.
0: Gitu. Kan kalau musim durian itu ada beberapa warga membuka semacam wisata agrowisata ya di Waharia bawah kalau tidak salah itu ada di beberapa tempat juga ada. Apakah nanti ada potensi agrowisata yang Ibu Mary kembangkan dengan berbagai tanaman ini?
1: Iya, memang tujuannya ke sana ya. Jadi target kita itu sebenarnya bukan hanya target pribadi, tapi ingin supaya share dengan teman-teman petani, anak-anak muda, bahwa kita punya tanah ini besar, kita seharusnya mengelolanya. Jadi kita apa namanya buat itu dilagari ya. Kita mengundang banyak saudara-saudara juga yang datang tinggal dengan kita di lagari, dan kita siapkan bibit-bibit matoa ini untuk supaya bisa ditanam dengan skala besar. Cuman kan seperti kita tahu bahwa kita orang Papua itu kalau belum lihat belum percaya begitu. Jadi kita harus buat dulu untuk diketahui, oh ya ini benar, ini benar, lalu bisa kita ajak. Kita ajak, jadi ya seperti itu, supaya kita semua tidak menunggu anak-anak muda, tidak menunggu jadi PNS saja, tidak menunggu bekerja ke mungkin ke orang lain, ke bank, tapi ke swasta lain, tapi mereka juga punya visi misi sendiri. Walaupun kecil, jadi bos untuk diri sendiri, begitu.
0: Betul.
1: Jadi kita ajak kita punya saudara-saudara orang muda, ibu-ibu di rumah, kita bisa buat uang dari rumah. Seperti rata-rata orang di kota-kota besar ya, mereka menanam di rumah, di dapur, di halaman rumah, lalu mereka bisa posting untuk dapatkan pemasukan ekstra untuk keluarga, gitu.
0: Kalau menggerakkan anak muda yang belum berminat berkebun, bercocok tanam, kalau menurut Ibu Mary mulai dari mana?
1: Sebenarnya mulai anak-anak muda itu, kalau saya lihat yang sekarang ya, kita ngajak mereka itu dengan menyampaikan kepada mereka tentang hasil. Kalau mereka belum lihat hasil, mereka nggak akan percaya, gitu. Jadi, lalu bertani itu bukan sesuatu yang hanya maksudnya kita harus kotor bermandi tidak, kita pintar manage aja kita bisa jadi petani yang berhasil begitu. Manage waktu ya.
0: Baik. Perlu berapa lama Ibu Mary ketika ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan itu kepada anak muda supaya dia bisa mandiri begitu?
1: Oh ya, sebenarnya anak-anak muda itu, anak muda sekarang itu mereka cerdas-cerdas. Jadi kita harus memulai dengan mengajak mereka lihat apa sih isi dompet mereka gitu loh. Apa mereka menghasilkan sesuatu dalam satu hari, 1x24 jam itu mereka menghasilkan apa. Jadi kita harus ajak diskusi dulu. begitu. Kalau 50 ribu pun saja tidak bisa dihasilkan, berarti mereka sedang membuang waktu, begitu. Sedangkan bertani untuk menjadi pengusaha pertanian berdasi itu kita harus memulai di umur emas, tidak bisa menunggu sampai umur seperti saya termasuk terlambat gitu. Tetapi jadi saya tidak ingin yang di belakang saya itu terlambat menyadari bahwa dengan satu hektar tanah saja kamu bisa berbuat banyak begitu. Bisa menghasilkan lebih daripada 10 juta per bulan gitu. Kalau kita tekun ya gitu ya.
0: Baik. Ibu Mary, ini kan harga siri yang melambung tinggi ya, 800 ribu per kilogram begitu, bervariasi. Di Nabire lahan begitu luas, kesempatan dan waktu yang cukup banyak begitu ya dari warga, juga musim kemarau begitu. Ketika harga siri ini permintaannya tinggi sedangkan persediaannya yang kurang, untuk tahun-tahun yang akan datang menghadapi kemarau, menurut Ibu Mary kita harus bagaimana ini untuk komoditas tertentu yang harganya baik begitu, harganya tinggi, komoditas tersebut harus dipersiapkan seperti apa sejak sekarang?
1: Iya, jadi saya sempat mengikuti situasi di Nabire tentang masalah harga siri nih ya. Itu salah satu komoditas, dari situ aja kita sudah bisa lihat. Itu siri, bagaimana kalau beras, bagaimana kalau hal yang lain yang pokok gitu. Kan siri ini bukan makanan pokok kan, tapi begitu dia mahal dan tidak ada di pasaran, semua orang, semua penjual pinang di pinggir-pinggir jalan kan pada resah gitu. Kok jadi mahal, mereka mau menjual seperti apa. Ini membuktikan, bagi saya ini membuktikan bahwa pertanian, dunia pertanian itu bukan dunia sepele. Itu harus ditekuni dengan baik dan disupport 100% oleh pemerintah dengan baik begitu. Kalau mau tidak ada keresahan, kekacauan dan sebagainya. Karena menurut saya kalau kita mau menyiapkan diri, jangan 1-2 hari, harus direncanakan. Pertanian yang sehat kan harus direncanakan gitu. Nah kalau sekarang situasinya seperti ini, kita belajar dari sekarang tentang ini, dan saya pikir di halaman rumah banyak orang bisa melakukan ini 1 jam pagi hari sebelum ke kantor atau sebelum melakukan aktivitas lain, itu bisa. Setelah kita sembahyang pagi, kita bisa melakukan menanam. Acara bercocok tanam ini 1 jam, 2 jam cukup untuk juga sambil berolahraga ya. Begitu. Nah kalau dalam skala besar Pak, saya rasa ini waktunya kepada saudara-saudara kita yang menanam siri memanen. Wajar, jangan kita bilang selalu ke petani mahal, mahal, mahal. Jangan. Anda tidak tahu bagaimana keringat orang jatuh dan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Jadi ini masing-masing di pihak kita mengoreksi ya, mengoreksi diri bahwa kalau sekarang mungkin waktu panennya orang yang menanam siri. Nah kalau kita yang membutuhkan, tapi kalau tidak ada di pasar atau mahal, ya kita juga harus menanam. Itu solusinya, tidak ada solusi lain. Kita nggak bisa marah-marah orang karena hasil tanamannya, begitu kan? Jadi saya support dengan hasil pertanian siri sekarang ini. Mereka punya harga mahal, nggak apa-apa. Itu memang situasinya begitu. Jadi kita belajar bahwa kalau kita mau menjual pinang atau siri atau kita harus merencanakannya, tidak berharap bergantung kepada orang lain seperti itu. Itu pelajaran yang bisa kita dapat di situasi sekarang ini.
0: Baik, tidak mengandalkan orang lain, jadi harus memberdayakan diri dan apa yang kita punya, mulai dari rumah begitu, 1 jam sempatkan di waktu pagi, sore juga begitu. Menanam siri kalau menurut Ibu Mary susah, apa yang susah dan gampangnya apa?
1: Kalau saya kebetulan tidak menanam sirih karena saya tidak mengkonsumsi sudah 2 tahun ini ya. Iya. Jadi saya bisa menyarankan kepada kita semua bahwa satu komoditas itu dia langka karena kita cuek sebelumnya dengan komoditas itu, padahal kita membutuhkannya. Nah, kalau sudah seperti begini, itu artinya kita tidak menyediakan payung sebelum hujan. Mari kita sediakan waktu. Kalau Anda punya kebutuhan besar terhadap sirih, sempatkan 1-2 jam di pagi hari untuk menanam di

0: Mary, terakhir karena bercocok tanam ini sebagai bagian dari habit ya, kebiasaan dan apa perilaku yang baik begitu. Artinya kita juga selain sesama manusia, kita juga mencintai tanaman ya. Ada himbauan ajakan untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire untuk kembali memanfaatkan lahan yang dia punya, yang mungkin sudah sekian lama tumbuh rumput begitu dia tidak dikelola dengan baik. Silakan.
1: Iya, ada dua ajakan saya. Yang pertama, gunakan sekitarmu untuk menanam. Misalnya vanili, kamu bisa tanam di halaman rumahmu, tidak harus pergi buat kebun yang besar ya. Dan itu tanaman yang sekali ditanam seumur hidup dimanen. Yang penting kamu rutin gitu. Yang kedua, saya menghimbau kepada anak-anak muda, kalau kamu mau lanjutkan sekolahmu untuk jadi wirausaha dunia pertanian, kamu bisa mendaftar di ada satu universitas baru yang dibuka namanya Unibak, ada prodi atau fakultas pertanian di sana. Kamu bisa datang dan mendaftar, kamu akan diarahkan sampai menjadi wirausaha muda seperti itu. Kita harus membuka lapangan kerja dengan menggunakan apa yang ada pada kita di sekeliling rumah kita untuk meningkatkan income per kapita keluarga begitu.
0: Iya.
1: Hanya kita yang bisa jaga diri kita dan Tuhan ya, gitu.
0: Oke. Baik, Ibu Mary sudah berbagi inspiratif sekali ya untuk warga masyarakat. Mulai dari rumah, barangkali ya di sebelah rumah ada berapa kali berapa begitu bisa dimanfaatkan.
1: Iya, ya. 1 meter pun bisa.
0: Ya, terima kasih Ibu Mary, selamat pagi, tetap semangat. Ya.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Diberkati selalu.
0: Ya, demikian pendengar bincang saya dengan Ibu Mary Weni yang tadi saya lihat ya aktivitas di sekitar rumah, pembibitan, juga pembesaran untuk tanaman yang dikembangkan, lahannya ada di Legari begitu ya. Baik, kita cukupkan untuk Ibu Mary, selamat pagi, Tuhan berkati ya Ibu, salam sehat.
1: Iya, salam sehat.
0: Oke, pendengar ada lagi yang ingin berbagi, silakan ya melihat beberapa video yang di-share di WA atau di media sosialnya beliau. Menyenangkan ya pagi-pagi sudah bangun, ingat setelah sembahyang begitu, ingat tanamannya. Dari beberapa video seakan-akan beliau ngobrol ya dengan tanamannya. Sama seperti Pak Martinus ya, yang juga beberapa kesempatan mengajak warga untuk kembali bercocok tanam. Tanaman-tanaman yang dikembangkan ini punya value ya, punya nilai keekonomian. Seperti vanili, ditanam sekali bisa dipanen terus, kemudian matoa dengan umur yang lama ya, pohon matoa itu bisa puluhan tahun. Iya, kalau Anda perhatikan pohon di Pak Clemens Kopeu ya, itu teman saya, teman sekolah, itu sudah berapa tahun itu. Iya, jenis matoanya adalah matoa telur. Kemudian untuk tanaman sirih, komoditas yang menggiurkan, punya nilai ekonomi yang tinggi. Pada kesempatan beberapa hari terakhir ini, nilai jual sirih itu mencapai 1 kilogramnya 18.000. Anda kalikan saja kalau Anda punya 1 kuintal ya, atau 100 kilo, 1 karung besar itu sudah berapa? 800.000 kali 100, kali 10 kilo aja sudah 8 juta ya. Ya. Tapi memang permintaannya sedang tinggi dan jumlah panennya menurun akibat kemarau. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
3: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Ya, lagu Black Akopa dengan judul Kalau Cinta Bilang Cinta ya. Sebelumnya ada Aku Papua Frankie Sahila Tua. Kemudian samar-samar kita dengar suara dari Mita Talahatu, Sapu Cinta Cuma Kau. Ya. Semoga pagi hari ini bahagia untuk semua ya. Kita sudah diberikan hujan, walaupun hujannya tidak berlangsung lama, tapi lumayan ya, bisa mengurangi debu di pekarangan rumah, menyirami tanaman yang membutuhkan air, mungkin bisa dapat beberapa ember ya. Kabut asapnya juga semoga berkurang. Tadi pagi cukup pekat, cukup tebal. Ya pendengar, kami masih mengajak Anda di obrolan pagi. Kali ini kami akan ajak salah satu tokoh masyarakat di Kampung Goni. Ya, sudah tersambung Bapak Sadi di ujung telepon. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabar pagi ini?
1: Baik, sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat. Ya. Saya lihat di peta wilayah Papua Tengah ya. Itu arah-arah ke barat sana ada 3 titik api, Bapak. Apakah di Kampung Goni juga ada titik panas begitu atau kebakaran lahan kah?
1: Benar. Panas api atau kebakaran lahan di Goni ada, kemudian di Keni juga ada. Jadi di Goni sama Keni masih ada hutan terbakar. Belum padam semua.
0: Jadi kondisi ya. Pagi hari ini masih berkabut asap.
1: Masih kabut asap. Kami tidak bisa bergerak, hirup udara juga dengan mati kan. Di kampung.
0: Jadi kebakaran lahan yang terjadi di sana, Bapak, bagaimana? Masyarakat dorang padam pakai apa?
1: Iya, betul. Kebakaran lahan di sini masyarakat padam pakai apa, daun-daun hijau. Mereka toki-toki saja. Karena tidak ada air juga, air tidak ada. Air sudah kering. Kemudian kalau di Keni itu juga seperti begitu, tetapi dia akan menjalar ke gunung. Gunung di mana orang tidak bisa sampai di atas gunung. Akhirnya biarkan saja. Dia menyala seperti itu.
0: Jadi dibiarkan apinya menyala menjalar kemana-mana ya?
1: Apinya iya.
0: Tapi tidak mendekati rumah-rumah ya?
1: Tidak mendekati rumah-rumah. Apinya itu dari angin laut, dia bawa ke bagian darat semua, ke gunung.
0: Okay. Iya. Kalau aktivitas dengan kabut asap yang terjadi saat ini, masyarakat bagaimana di sana? Mereka mengeluh tentang asap dan sesak napas kah atau bagaimana, Bapak?
1: Benar, mereka mengeluh, mereka tidak bisa bernapas yang baik. Kalau mereka bernapas yang baik itu mau cari kemana? Hanya mereka tunggu angin, kalau ada angin laut itu baru bisa mereka bernapas. Kemudian apa itu untuk mereka punya apa kesehatan itu tidak terjamin itu. Ini ada yang batuk sampai setengah mati, ada yang tidak bisa bernapas dengan baik, begitu.
0: Tapi kalau Bapak lihat berapa hari ini, apakah warga di sana ada karena kabut asap terus mereka sementara ke kota dulu, ke Nabireka atau bagaimana?
1: Benar, ada yang ke kota dulu. Tapi mereka ke kota itu karena untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga. Mereka pergi ada menjual-jual apa di kota seperti itu. Tapi kalau bukan karena asap mereka menghindar ke kota, tidak. Karena keperluan mereka sendiri ke kota. Kalau masyarakat tidak bisa keluar kemana-mana, dia tinggal di tempatnya saja. Seperti itu, Bung Hari.
0: Kalau ke kota mereka bawa apa, Bapak Sadi?
1: Bawa emas. Mereka bawa emas.
0: Bawa emas, iya. Pulangnya dari kota emas. Belanja apa?
1: Ya, pulangnya dari kota belanja bensin, belanja apa. Kemudian kebanyakan itu mereka mabuk.
0: Iya, iya. Oke, kebutuhan hidup seperti bahan pangan, beras, dan lain-lain masih cukup ya?
1: Benar, cukup karena ada bantuan dari pemerintah. Berapa kali bantuan?
0: Iya.
1: Pemerintah bantu terus.
0: Yang baru-baru beras, bantuan beras juga ada?
1: Iya, bantuan beras ada.
0: Oke. Lain-lain yang Bapak rasa masih diperlukan, bahan pangan atau bahan kebutuhan warga lainnya seperti apa?
1: Ya, yang masih diperlukan itu oleh masyarakat, dan masyarakat mengharapkan hal-hal itu pemerintah adalah bahan bakar, minyak. Minyak bensin, minyak tanah, itu dua bahan yang sangat langka di kampung. Jadi itu yang diharapkan kepada pemerintah, sehingga mungkin agak subsidi untuk kampung, itu harus pemerintah siapkan. Seperti itu.
0: Kalau untuk belanja begitu Bapak, bagaimana di kios-kios di sana juga harga masih terjangkau atau termasuk tinggi?
1: Benar, kalau kios-kios ada, tetapi harganya dengan apa harga kota, seperti itu. Harganya mahal, tambah 5 ribuan, begitu.
0: Beda 5 ribuan per satu ya. Ini satu barang ya. Begitu ya,
1: benar.
0: Oke, jadi sementara ini warga berprofesi sebagai pendulang emas juga ya di Goni,
1: benar ya.
0: Dengan hasil mendulang emas itu Bapak lihat apakah secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat di sana kah atau bagaimana?
1: Iya, bisa terjadi seperti itu, Bung Hari. Karena memang dengan harga emas itu masyarakat sudah bisa artinya punya kehidupan itu masih bisa ya.
0: Mencukupi ya.
1: Meningkat daripada awalnya ya.
0: Iya. Baik, Bapak, lain-lainnya transportasi masih lancar. Setiap hari ada motor Johnson ke sana, balik lagi ke kota masih lancar?
1: Ya, setiap hari ada tetapi kabut asap itu mengganggu. Sehingga motor Johnson itu dia ikut pinggir saja. Sampai tiba di kota, kemudian kembali juga seperti itu.
0: Jadi tidak terkendala cuaca, tetap saja ada tiap hari, hanya kabut ya?
1: Iya, hanya kabut.
0: Karena Goni ini jauh dari kota Nabire, kebutuhan masyarakat juga ada yang harus ke kota berjualan, kembali lagi ke sana. Transportasi laut yang digunakan selama ini, kebutuhan BBM seperti yang tadi Bapak sampaikan, bensin dan apa minyak tanah begitu. Untuk pembangunan Bapak, yang perlu dibangun apa saja?
1: Untuk pembangunan itu pelabuhan.
0: Labuhan.
1: Jembatan belum ada. Jembatan untuk kapal yang masuk di Yerkuar itu sabuk, kapal sabuk itu belum ada jembatan di Yerutuar. Jadi penumpang kalau tiba di Yerutuar, kalau masih siang, hari siang, ya